0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Sudah demikian tadi telah pun kita dengarkan bersama sebentar tadi bacaan Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan Auda mengikuti bacaan tersebut akan memberi manfaat kepada abis kita semua. Dan walaupun sekali lagi kepada yang memandu berhati tenang, kepada yang sedang bertugas, diucapkan selamat bertugas. Apapun Auda lakukan sepanjang hari ini, Auda sertailah ya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Auda sentiasa dalam perlindungannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: Baik, audio pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadi telah pun kita dengarkan bersama menerusi rancangan Message for the Sick sebentar tadi. Dan insya Allah bimbingan agama pula akan ke udara pukul 8.30 menit pagi ini nanti. Terus bersama kami Nur Islam FM 93.3 dan 94.9 FM, Wadah Tarbiyah Insani.
1: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juzwap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
2: Kanser merupakan ketumbuhan dan penyebar sel-sel yang tidak terkawal. Terdapat lebih 100 jenis kanser yang boleh menjejaskan mana-mana bahagian badan kita. Kanser penyebab nombor 1 kematian pada tahun 2004 dan 2005 di negara Brunei Darussalam. Kanser-kanser yang lazim berlaku di kalangan masyarakat Brunei ialah kanser paru-paru, kolorektal, serviks dan buah dada. Auda boleh mencegah dari mengidap kanser dengan mengamalkan permakanan sehat, berkhasiat kegiatan fizikal dan tidak merokok. Cegahlah kanser dari kehidupan Auda. Auda mampu merubahnya.
3: Ya Allah, kami datang menyahut panggilan-Mu.
4: Sejenak di Tanah Suci.

Hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya di sebalik tanah suci, menjejakkan kaki kerana panggilan menjadi tetamunya di sahut, mencipta momen seorang hamba dengan Rabb-nya. Mungkin selama ini kehidupan bagai hanyut di bawah arus dunia. Di tanah sucinya kembali menjadi hamba, mencari jati diri Muslim yang bagai hampir terkubur sepi. Momen ini tidak akan dirasai manisnya jika tidak hadir bersama hati. Meski bagai tenggelam di balik jutaan manusia, namun rasa bersendirian timbul kerana merasakan Tuhan dekat dengannya. Momen yang zahirnya nampak di mata biasa-biasa saja, namun hakikatnya hati yang merasa syahdunya. Di hadapan Ka'bahnya, keangkuhan kerana keduniaan menjadi luruh. Hati menjadi kecil, ego mulai meruntuh. Tiada lagi topeng dunia, pangkat, harta, status semuanya. Yang tinggal hanyalah seorang hamba yang memohon tiap dosa akan diampun. Ringkasnya, di tanah suci kita mungkin

kelilingi jutaan manusia dengan niat dan tujuan yang sama. Tetapi, momen paling berharga dan bahagia adalah ketika kita benar-benar bersendirian sebagai hamba di hadapan Rabb-nya. Sejenak di Tanah Suci. Rancangan diterbitkan untuk siaran oleh Nur Zaidah Harun.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sudah kita bertemu lagi menerusi rancangan bimbingan agama mingguan untuk keluarannya pada kali ini membawakan tajuknya Ubati Penyakit-Penyakit Rohani. Bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Fansuri Syahrimi Alis Mansur bin Muhammad Ali, rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam. Kita dengarkan dan ikuti bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursaleen, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.

ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amdri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yasir wa la tu'assir ya kareem. Rabbi tammim bi khair. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama sekali kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dan inayah dan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita ke udara. Dan kali ini kita akan membawakan satu tajuk yang berkaitan dengan penyakit-penyakit rohani ataupun disebut sebagai al-amrad al-batiniyah, penyakit-penyakit batin. Dalam kitab At-Tibbun Nabawi, iaitu satu kitab membincangkan perubatan Nabi, menyebutkan selain penyakit fizikal, terdapat sejenis penyakit lagi yang dipanggil penyakit rohani, yakni penyakit hati. Penyakit rohani merupakan salah satu penyakit yang dihadapi oleh manusia, walaupun ia tidak mempunyai petanda secara zahir. Ia melibatkan emosi, perasaan dan tekanan jiwa dan roh manusia yang tidak zahir pada pandangan mata kasar manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tafsirannya dalam surah Al-Baqarah ayat 10 yang tafsirannya, dalam hati mereka ada penyakit yakni syak dan kemunafikan yang menyakitkan serta melemahkan hati mereka sendiri. Kemudian Allah menambahkan lagi sakit hati mereka itu dengan menurunkan kitab suci Al-Quran yang mereka ingkari. Bagi mereka azab yang pedih dengan sebab mereka ini mendustakan kebenaran ayat-ayat Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punca penyakit-penyakit rohani. Kalau kita ni penyakit-penyakit fizikal ini selalu kita ni boleh diagnosis dengan cara cek dengan ambil darah umpamanya, ataupun dengan mencek peralatan-peralatan yang dianjurkan oleh pakar-pakar perubatan. Kita boleh nampak apa sebetulnya sakit kita ni. Adakah tinggi darah, kolesterol, sakit jantung umpamanya, ataupun masalah-masalah yang kita boleh nampak dengan perubatan ataupun peralatan moden perubatan yang canggih ketika ini. Tetapi penyakit-penyakit rohani ini punca utama timbulnya kita ini pun dah nampak sebab ia berkaitan dengan zahiriah manusia itu. Punca utama timbulnya berbagai penyakit rohani ialah nafsu manusia itu sendiri. Nafsu manusia itu mempunyai berbagai kehendak dan dorongan yang disebut sebagai syahwat. Satulah Imam Ghazali ada menyebutkan ada syahwat syaitaniyah, ada syahwat hayawaniyah. Ini dua yang pembahasan Imam Ghazali kalau tadi faham. Dan ulama-ulama lain, Imam Ghazali, ulama-ulama tasawuf pun ada membahaskan nafsu syaitan, nafsu haiwan, kebidatangan, macam payah kita menyebut, kebidatangan haiwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tafsirannya, dihiaskan, dijadikan indah bagi manusia sekalian, dihiaskan, dijadikan indah bagi manusia kecintaan kepada keinginan nafsu, iaitu menyukai perempuan, anak penak dan harta benda yang banyak daripada emas dan perak, kuda pilihan lagi terlatih, serta binatang-binatang ternakan dan tanam-tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan kehidupan di dunia. Padahal di sisi Allah ada sebab.

Baik-baik tempat kembali yaitu syurga. Surah Ali Imran ayat 14. Apakah penyakit-penyakit rohani? Tadi kita sudah bercakap dengan penyakit-penyakit penyakit-penyakit fizikal lah. Bagaimana kita contohkan tadi. Di antara penyakit-penyakit rohani seperti berikut. Hasad, dengki, ataupun bahasa sekarang ni kena panggil penyakit PhD. Eh Ustaz, penyakit PhD ni orang bergala doktor tu PhD. Bukan. Tapi sebenarnya maksudnya P itu apa penyakit? H itu apa? Hasad. D itu apa? Dengki. Yang kedua, penyakit rohani, bakhil. Kadang-kadang kita ini ya, makin berumur, kadang-kadang makin akan menyimpan duit itu. Sebab apa? Mementingkan nanti kalau umur panjang, 100 tahun umpamanya, contohlah, eh Ustaz, 100 tahun itu perlu panjang itu, Ustaz, 100 tahun itu. Malah tahu memerlukan biaya untuk perubatan umpamanya. Tapi dalam masa yang sama, kita ini dah mendidik jiwa kita ini untuk bersedekah. Dengan bersedekah itu dapat menghilangkan sifat-sifat yang bakhil itu. Memang kita diperlukan. Yang ketiga, hubbul jah, kasihkan kemegahan. Ia suka orang pandang kepada ke dia, suka ramai followers dalam di media sosial, suka kena sanjung, suka kena puji. Ini suka kemegahan. Ini antara penyakit-penyakit rohani. Kemudian apa lagi penyakit rohani? Mengadu domba, memfitnah. Mengadu domba mungkin kuranglah sedikit lah sekarang ni, sebab payah kan berjumpa. Sekarang ni kalau kan berjumpa di media sosial, boleh gunakan platform-platform yang boleh berjumpa dengan link-link yang diberikan. Kemudian penyakit rohani lagi ialah berdusta, suka berdusta depan orang lain, di luar, di belakang orang lain cakapnya, bermuka-muka. Ini cakapnya macam mana? Cakapnya macam mana? Depan ketuanya mengampu ya. Tapi sudah belakang ketuanya, alah, entahlah, dah benar untuk yang takkan ikut. Apa istilah sekarang? Dengar, dengar saja tapi jangan mudah percaya. Berdusta. Marah, sifat marah. Bagaimana kita ni menangani sifat marah ni? Kita ni diajarkan dalam Islam marah kepada perkara yang ada kebenarannya. Tapi kadang-kadang sekarang ni, kita ni kadang-kadang kurang makan, marah. Indahkah di kena bagi makan? Marah. Berlebihan makan, banyak makanan, marah. Semuanya kan dimarahkan. Ini meh-temeh pun kan dimarahkan. Ada acara majalis, marah. Indah ada majalis pun marah. Semuanya ada benda-benda yang tak kena, meh-temeh. Sekarang ni dunia moden sekarang ni lebih banyak kita ni marah. Indah tatu pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, laisa syadid bisur'ah, innama syadid yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukannya hanya dikatakan seorang itu orang yang kuat, melainkan orang yang kuat itu yang dapat mengatasi apabila ia marah. Bukan sanang ya. Kalau bahasa Inggerisnya mungkin disebut kontrol itu bukan sanang. Mengawal kemarahan itu bukan sanang. Tadi mudah. Tangan dah sampai tapi mudah. Dari cakap kita ini mudah. Kasarnya kita ini percakapan. Indah bersopan. Dan mudah dan memahami orang, perasaan orang kalau nak bercakap, dah berfikir selarahnya marah, ini dia peduli tu, ini dia peduli. Ini penyakit-penyakit rohani yang perlu kita ini elakkan. Memburu kemasyhuran, ingin masyhur, ingin terkenal. Kalau bahasa Inggerisnya mungkin kan mau famous, supaya dikenal. Ya, suka membuat disebutkan di TikTok, ia lebih suka establish dirinya di Facebook, di TikTok. Istilah sekarang influencer. Indah salah influencer.

0: itu. Kadang-kadang kita ini mendangkan influencer di TikTok itu semua perkara-perkara nasihat. Perkara-perkara nasihat yang kadang-kadang beritahu. Kadang-kadang ada yang menasihati influencer itu menasihati. Kalau kan kawin nantinya, jangan takkan basah-basaran. Tidak pernah dilarangkan basah-basaran kalau bosen. Baguslah nasihat itu. Kalau kamu cari jodoh ini, pikir-pikirkan cari kalau boleh jodoh itu orang yang tepat, maksudnya orang yang kita ni mahukan datang dalam kehidupan kita ni itu bagus juga influenza tu. Karena influenza ni ada juga yang baiknya, menasihati mengenalkan masjid-masjid yang ada di Brunei, ada juga influenza tu mengenalkan dalam TikTok tu dalam bahasa Arab, masya Allah, tabarakallah, satu perkara yang baik. Tapi dalam masa yang sama, tani kena pastikan untuk apa jadi influenza tu, untuk bersihkan orang, okay. Niat itu penting. Dan diterapkan atau di sudut tasawufnya niat itu bukan untuk menjadi terkenal. Kemudian apa lagi penyakit rohani? Riak. Yang rombongnya ala. Aku terdapat di kereta macam mana ni? Kau mana dia terdapat? Kadang-kadang ia ala tu, riak tu kadang-kadang dah nampak tu. Tapi kita boleh baca ia punya cara ia bercakap. Ianya, meninggal sudah pendonganmu. Tapi biasalah bertanya, hanya khabar. Ia sudah minum. Berapa umurnya? Ya mbak, 70. Pendonor kita, pendonorku masih ada, alhamdulillah. Itu nampak sudah riaknya tu di sana. Kemudian yang lebih teruk lagi, pendonor kita meninggal 70 tahun. Pendonorku meninggal 80 tahun. Banyak umurnya. Ada lagi, ada balah-balah bapa kuatunya sampai 102 tahun. Masya Allah. Ini perlu kita dipikirkan bersama. Nampak untuk Allah tu tinggalkan. Kemudian fitnah. Cuba menambah fitnah. Takbur. Rasa bangga diri. Ramai menyokong ke dia. Ramai kroninya. Ini dalam satu jabatan ni ramai kroninya. Ada dengan sanaknya lagi. Ia akan, kalau berkara jatuh mesti ada kuruni-kuruninya yang melawankan ke dia. Padahal ia nak berkeraja. Yang melawankan ke dia. Padahal ia sendiri salah. Indah mengikut peraturan berkeraja. Ini masalah ni. Takbur. Kemudian ujub. Rasa hairan diri. Ini dalam ibadat perlukan kita ni. Buang ni benda-benda macam mana. Macam mana kita ni untuk buang? Ialah membersihkan jiwa kita ni. Supaya terkarab lebih hampir dengan Allah SWT dan mengganti dan banyak zikir perbersihkan diri kita ini zahir dan batin, mudah-mudahan dan selamat dunia dan akhirat. Untuk akhirnya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan demikian sementara tadi kita telah mendengarkan rancangan Bimbingan Agama dengan membawakan tajuknya Ubati Penyakit-Penyakit Rohani, disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Haji Fansuri Syahrimi Alis Mansor bin Muhammad Ali. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam. Hingga kita bersama lagi di minggu yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tarikh Islam. Islam
1: bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio, Radio Brunei.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini.
0: Tarikh Islam.

0: peristiwa Isra' dan Mi'raj. Setelah kewafatan Sayyidatuna Khadijah dan Abu Talib, satu peristiwa besar telah berlaku dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' ialah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Baitul Muqaddis. Mi'raj pula ialah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit menemui Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini berlaku pada 27 Rejab, setahun sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Masjidil Haram. Malaikat Jibril alaihi salam datang menemui baginda dan membawanya ke telaga Zamzam. Di sana Malaikat Jibril alaihi salam membelah dada dan membersihkan hati baginda serta memasukkan iman dan hikmah ke dalam dada baginda. Selepas itu baginda menaiki Buraq bersama Malaikat Jibril alaihi salam menuju ke Masjidil Aqsa. Buraq ialah binatang yang boleh terbang dengan pantas secepat kilat. Semasa di Masjidil Aqsa, baginda menjadi imam sembahyang dua rakaat bersama Malaikat Jibril alaihi salam dan roh para nabi. Kemudian baginda dibawa oleh Malaikat Jibril alaihi salam naik ke langit hingga ke langit ketujuh. Pada setiap tingkat langit, baginda berjumpa nabi-nabi terdahulu, iaitu di langit pertama Nabi Adam alaihi salam, di langit kedua Nabi Yahya alaihi salam dan Isa alaihi salam, di langit ketiga Nabi Yusuf alaihi salam, di langit keempat Nabi Idris alaihi salam, di langit kelima Nabi Harun alaihi salam, di langit keenam Nabi Musa alaihi salam, di langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Selepas itu baginda dibawa naik ke tempat yang lebih tinggi, iaitu ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha inilah Allah Subhanahu wa taala memfardukan sembahyang lima waktu sehari semalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat baginda. Baginda dan Malaikat Jibril alaihi salam lalu turun dari langit menuju ke Masjidil Aqsa dan kembali ke Mekah pada subuh hari itu juga.
1: Tarikh Islam.
0: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, audah pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadi telah pun kita dengarkan bersama menerusi rancangan Tarikh Islam sebentar tadi, dan ini memberi manfaat kepada habis kita semua. Dan insyaAllah dapat pada pukul 9 pagi nanti, tarikh bacaan ratib al-atas akan bersama audah. Terus bersama kami, Nur Islam FM, wadah terbiah insani.

0: lalai.
1: Habis bateri, Ma. Laju, Ma. Charging, charging.
0: Kawannya beri khawatir.
1: Babahnya!
2: Kenapa kan Laling teriak-teriak aneh?
0: Ni bah mobil si Alay habis bateri ah. Mana chargingnya?
2: Lai, sedang sadang tabung mobil aneh. Ya Kementerian Kesehatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time aneh. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time aneh.
0: Ih, berijab jua babahnya. Kalau lebih screen time, apa jadinya?
2: Babah aneh bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesehatan, mun lebih screen time aneh ditakuti merusakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
0: Hah? Sekali? Kan bahapa ti si Alay ani. Kesian ne bekusuta.
2: Suruh buka abun ke apakah? Bah, anda bapa cuma ni saja. Karang tani sama-sama main di luar besiuk-siuk tani.
0: Ah, benar jua ah.
3: Skrin berpada
1: anak terjaga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesehatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.my.

Sekarang yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dengan segala penghormat dan sembah ta'zim, akan menghadap dan menjunjung kurnia perkenan ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri.

0: بكندا السلطان حاجي حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan peletakan batu asas Masjid Jubli Intan.
1: Ya, seperti yang telah pun kita dengarkan sebentar tadi, ketika ini yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja Meja Jenderal Besar Datuk Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, selaku pengerusi bersama jawatan kuasa tertinggi pembinaan Masjid Jubli Intan, menjunjung ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta kerabat diraja bagi berkenan menyempurnakan upacara peletakan batu asas. Ya,
2: Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar.
3: Allahu

Masjid Jubli Intan. Dengan merafak sembah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam memperkenankan pesambah sempena memperingati 60 tahun pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam yang penuh kasih sayang, kebijaksanaan dan pengabdian kepada rakyat dan agama. Menara 60 berdiri megah setinggi 60 meter. Menara yang melambangkan syiar Islam dan sempena peringatan 60 tahun pemerintahan ke bawah Duli Baginda Sultan di atas takhta singgasana. Melangkah ke Plaza Jubli, pengunjung disambut oleh laluan utama dihiasi 6 bangku dan 6 kelopak dengan 10 kepingan jalur melambangkan angka 60 yang bersejarah. Kubah Intan, putih bersih dari luar, melambangkan kesucian. Di dalamnya, kubah berbentuk intan memancarkan keagungan yang tidak terkata, bertaktakan dengan Asma'ul Husna, 99 nama Allah yang Maha Agung.

0: dan sebagai masjid pertama di Brunei Darussalam yang mempunyai pensijilan bangunan hijau bagus emas. Semoga Allah memanjangkan usia baginda serta kerabat diraja, memberkati pemerintahan baginda dan merahmati seluruh rakyat Brunei Darussalam. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ya, telah pun ditayangkan klip video animasi mengenai projek pembinaan yang memaparkan reka bentuk bangunan dan reka bentuk dalaman masjid.
2: Yang berkebajikan ini, doa selamat akan dibacakan oleh yang berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja, Datuk Perdukan Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junaid, Mufti Kerajaan.

0: بركة سابغة للعباد والبلاد. اللهم يا قوي يا متين يا Tuhan kami, bahwa kami berkumpul pada hari ini dengan penuh harapan supaya Masjid Jubli Intan ini dan juga masjid-masjid di seluruh negara Brunei Darussalam akan benar-benar menjadi syiar agama Tuhan kami yang tetap megah, teguh dan makmur dengan sembahyang dan ibadat orang-orang Islam di dalamnya, karena ia dibangunkan atas asas takwa dan perintah Tuhan kami, sebagaimana Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan khasnya Masjid Quba yang disebut oleh Tuhan kami dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Tafsirnya, karena sesungguhnya Masjid Quba yang engkau bina itu, wahai Muhammad, yang telah didirikan atas dasar takwa dari mula wujudnya, sudah sepatutnya engkau sembahyang di dalamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.
1: Demikian tadi audio bacaan doa selamat oleh Yang Berhormat PIHIN Datuk Sri Maharaja Datuk Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan.
2: Ya, alhamdulillah, majlis peletakan batu asas Masjid Jubli Intan masih berlangsung di tapak pembinaan Masjid Jubli Intan, skim tanah kurnia rakyat jati, Kampung Mata-Mata, Kawasan 3, Mukim Gadong B, daerah Brunei dan Muara ini. InsyaAllah kita akan terus memberikan ulasan langsung bagi majlis yang berlangsung ini, ya. Dan ketika ini dapat kita saksikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta kerabat diraja dijunjung untuk menyaksikan pameran dan sembah taklimat mengenai reka bentuk Masjid Jubli Intan yang disembahkan oleh bahagian arkitek Jabatan Perkhidmatan Teknikal dan Jabatan Kerja Raya, ya.
1: Ya, dan alhamdulillah kos pembiayaan bagi pembiayaan masjid ini dibiayai oleh Kerajaan Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Rancangan Kemajuan Negara dan sebahagian dari melalui kutipan tabung dana bagi pembinaan masjid sumbangan orang ramai dan juga sektor swasta. Ya. Dan tempoh penyiapan Masjid Jubli Intan ini akan mengambil masa selama 18 bulan yang bermula pada 1 Februari 2026 dan insya-Allah akan siap pada 31 Julai 2027 dan proses reka bentuk dimulakan dengan penyediaan sebanyak 7 cadangan konsep yang dihasilkan oleh arkitek belia daripada Jabatan Perkhidmatan Teknikal, Jabatan Kerja Raya serta bahagian bangunan dan pemeliharaan Kementerian Hal Ehwal Ugama.
2: Ya, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur di negara kita Brunei Darussalam dengan kepimpinan Kebawahduli Yang Maha Mulia yang menitik beratkan pembangunan syiar Islam ini antara adalah dengan pembinaan masjid di negara kita. Dan kalau kita mengimbas kembali doa yang telah pun dibacakan sebentar tadi oleh Yang Berhormat Mufti Kerajaan, antara kandungan doa yang telah pun dipanjatkan, telah pun dibacakan tadi adalah meminta kehidupan akhirat, ya. Ya Allah, tidak ada kehidupan hakiki kecuali kehidupan akhirat, maka ampunilah Muhajirin dan Ansar, ya. Jadi baginda, ya, berdoa, ya, dengan doa yang dibacakan ini semasa perang Khandaq, ya, kalau kita dapat imbas tatkala baginda memenggali parit bersama kaum Muhajirin dan Ansar dengan pelbagai ujian antaranya kelaparan, ya,

0: yang melampau dengan keletihan dan keadaan cuaca yang sejuk, apatah lagi dengan keadaan batu parit yang sangat pejal dan sukar dipecahkan, ya, Idah. Jadi baginda telah pun berdoa dengan fokus utama doa yang dibacakan ini menitik beratkan akan pentingnya usaha dan matlamat untuk menuju atau mengutamakan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Inilah sebenarnya antara rasional pemindahan masjid di negara kita Brunei Darussalam. Apabila di akhirat diutamakan, kesatuan hati antara kita ini untuk saling mengangkat nilai kehidupan bernegara berpegangkan konsep Melayu Islam Beraja terus diterapkan, ya.
1: Ya, jadi alhamdulillah maka berakhirlah sudah siaran langsung kita bagi Majlis Peletakan Batu Asas Masjid Jubli Intan, ya, sempena memperingati 60 tahun pemerintahan Kebuah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang berlangsung hari ini 23 Zulkaidah 1447 bersamaan 11 Mei 2026. Ya. Saya Hajar Juraidah Haji Basni.
0: Saya Harun Haji Dup, mewakili penerbit dan rakan-rakan juruteknik yang bertugas pada pagi ini mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali semula ke studio siaran bersama rakan Sugas yang berada di sana. Silakan.
2: Ya, terima kasih rakan tugas kita. Demikian sebentar tadi, Auda, kita telah mengikuti secara langsung Majlis Peletakan Batu Asas Masjid Jubli Intan dari Tapak Pembinaan Masjid Jubli Intan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Kampung Mata-Mata, Kawasan 3, Mukim Gadong B, Daerah Brunei dan Muara.

dunia hasanah. Kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan hindarilah diriku dari azab api neraka.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

Sudah tepat jam 11 pagi. Kita akan sama-sama mendengarkan rancangan Irsyad Hukum Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. Sebelum itu, kita dengarkan dulu sebuah lagu ini, Butir-Butir Dosa.

Sudah waktu sekarang pukul 11 pagi. Kita teruskan dengan mendengarkan rancangan Irsyad Hukum Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri selepas ini.

0: Penerimaan dan kesanggupan menerima tugas atau jawatan itu adalah akad, lafaz atau perjanjian yang wajib dilaksanakan. Marilah kita ni sama-sama muhasabah diri dan menilai kerja-kerja yang telah kita ni lakukan selama ini. Apakah kerja-kerja yang kita ni lakukan itu menepati kehendak ajaran Islam dan dikira sebagai amal ibadah serta amal soleh dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Sesungguhnya amat malang dan rugi sekali seandainya apa yang kita ni lakukan selama ini tidak mendapat apa-apa balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya individu ataupun pekerjaan cemerlang itu merupakan aset yang bernilai dan membawa imej yang sangat baik kepada sesebuah organisasi kerana ia boleh menjadi contoh kepada pekerja lain dalam usaha meningkatkan kualiti pekerjaan dan memajukan organisasi. Itu antara dalam konteks pekerja cemerlang ini ya, sebagai contoh ia rajin, tekun, berdisiplin, amanah, penyayang, bertanggungjawab dan sebagainya. Janganlah kita dicontohi tugas-tugas yang sambil lewat cuai hingga memberikan perkhidmatan yang memuaskan kepada pelanggan bersifat buang masa, terpengaruh dengan gejala-gejala rasuah, pecah amanah, hingga pandai menyimpan rahsia dan sebagainya. Biarlah kita ni mencari rezeki ataupun bekerja kerana Allah. Jangan jadi individu yang berpura-pura malas dan mengabaikan tanggungjawab yang diamanahkan. Percayalah, Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat apa yang hambanya kerjakan. Kita ni ambil iktibar firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qasas ayat 26 tafsirnya. Sebaik-baik yang engkau ambil bekerja ialah orang yang kuat, berkemampuan dan amanah ataupun dipercayai. Oleh itu, bekerjalah ketani, carilah rezeki ketani, ambillah keberkatan dengan jujur dan ikhlas mata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik semasa ketani berada di bawah ataupun semasa ketani sudah berada di atas. Seandainya ketani sudah berada di atas misalnya, janganlah kita ni lupa tunduk ataupun janganlah kita ni lupa daratan sehingga kita ni mengabaikan kesejahteraan orang-orang di bawah pimpinan kita ni. Kita ni mesti ingat bahawa mengabaikan tanggungjawab telah diamanahkan kepada kita ni, maka ia akan membagi satu petanda, menjadi satu petunjuk bahawa sumber pendapatan yang ketani peroleh itu tidak halal dan mungkin saja boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mencari rezeki yang halal itu merupakan sesuatu perkara yang wajib ke atas setiap individu ataupun kepada setiap umat Islam. Oleh itu, kita hendaklah memastikan sumber rezeki yang kita peroleh itu halal supaya kehidupan kita ni ataupun keluarga kita ni akan sentiasa berkat dan selamat daripada lembah api neraka. Untuk akhirnya, sama-samalah kita ni berdoa. Semoga apa jua pekerjaan yang kita ni lakukan akan memperolehi rezeki yang baik, halal lagi berkah dan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, sama-samalah kita ni berdoa semoga kita ni akan terhindar dari memperolehi hasil pendapatan yang syubhah ataupun hasil pendapatan yang tidak halal. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja perbincangan kita ni bertajuk rezeki berkat bagi episod Akwal wa Afkar bagi keluarannya pada kali ini. Hingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, nyus tersetuk. Kerajaan ni apa saja kerajaan, yang penting berusaha dari sumber yang halal baru dah dapat berkat dari sumber.
2: Oh, benar je tu.
1: Eh, benar tak buat tu.
2: Eh, kalau tak boleh ha, nanti kalau ngam tak buat tu belagu aku tu hari Isnin, baik tak kita dipasang pakai speaker tan yang besar eh. Sambil-sambil lah tu eksen ku balap kereta di luar.
1: Maulah.
2: Sekarang kena jaling-jaling ku.
1: Hei, ada
2: saja. Ini sih memang sebelah haninya.
1: Eh, tapi lurus wah, nyus tersetuk. Yang penting ah, jangan tetani mempersoalkan rezeki orang ni. Mana tani tahu tu apa yang sudah dibuatnya, apa sudah usahanya. Yang penting rezeki itu untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Yang penting ini minta-minta orang.
2: Nah. Kan? Lebih baik ia berusaha sendiri kan mencari rezekinya daripada ia mengulur tangan meminta-minta.

0: Takkan?
1: Kita banyakkah sedikit ke rezeki itu? Itu urusan Allah tu kan bagi hamba-hambanya. Depan itu tani kan sibuk-sibuk kan mengatur rezeki orang. Oh iya, ininya dapat banyaknya. Aku indak kan ketentuan rezeki itu dari Allah. Mintalah arah Allah kan. Oh ini dicukup-cukup rezeki orang. Nah ada jumlah bapak itu. Tentu tadah tangan minta arah Allah. Allah tu kan maha kaya kan.
0: Itu Allah tu ah, macam nyamuk maha kaya, maha pemberi, maha mendengar tu, maha pengasih, maha penyayang. Ah sambung. Ah, banyak dikarang semua. Senat ni baca.
1: Memanglah segala puja itu hanya untuk Allah. Tanya ni apa juga.
0: Kita ni manusia dipuji ujung-ujungnya terbawa-bawa keriak.
1: Oh, baik.
0: Baik tak puji kepada yang berhak.
1: Nah, balikkan semula pujian itu arah yang berhak.
0: Ah, cuma tu. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Yang penting kan setiap rezeki yang tani terima tu syukuri. Kalau indah syukur ya kita jadi kufur nikmat. Habis tu kan banding-bandingkan kehidupan kita ni dengan orang lain. Ya, tidak boleh tu.
0: Lepas satu merasa indah cukup marah-marah orang.
1: Oh iya. bisa jadi bobot tu ya. Baik tu pasang tu radio tu. Minggu depan lah. Pasang radio tu. Biar
0: kenangan. Oh bener ni. Sambil-sambil lah tu ku cakap. Boh menyucur kita boh.
1: Dah saja. Bahaya ni. Tinggal betul ni. Tinggal dua ni cucuran ni. Kau satu, aku satu.
0: Yang terakhir kadang-kadang ada barokat.
1: Apanya Ustaz tadi? Yang berkat itu artinya?
0: Yang berkat itu artinya apa? yang berkat ini kadang-kadang apa tuh? Yang sedikitnya cukup. Yang penting cari yang halal untuk dapat berkat.
1: Bismillah, makan tah cucur yang terakhir ini.

Angin merupakan salah satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan saja kepada kita manusia, tetapi meliputi semua makhluk-makhluknya. Walaupun begitu, kadangkala ianya merupakan azab apabila angin itu bertiup ke tahap yang membimbangkan, malah menakutkan. Apabila ini terjadi, janganlah sampai kita menyumpah atau mencaci angin, tetapi mintalah kepada Allah kebaikan dan perlindungan dari sesuatu yang boleh membahayakan. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, yaitu Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku minta kepadamu akan kebaikan dan kebaikan apa yang terkandung di dalamnya serta apa yang dilepaskannya, dan aku berlindung diri denganmu dari kejahatan dan kejahatan apa yang terkandung di dalamnya serta kejahatan apa yang dilepasnya. Riwayat Imam Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Abdullah, pegawai saintifik dari Pusat Pendemaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin menyarankan bahawa adalah penting bagi orang ramai yang ingin menderma darah untuk memberikan maklumat yang tepat ketika menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalam borang pemeriksaan kesihatan atau soalan-soalan yang diajukan oleh pegawai pemeriksa kesihatan, terutama sekali yang berkaitan dengan tahap kesihatan, pengambilan ubat-ubatan dan kelakuan seksual yang berisiko tinggi, adalah menjadi satu kesalahan di bawah bab 11 Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit Penggal 204 bagi mana-mana orang yang menderma darah atau produk darah di mana tabung darah atau hospital di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat material yang beliau tahu adalah palsu atau mengelirukan. Beliau boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000, hukuman penjara selama tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan bab 11 ini, maklumat material merujuk kepada maklumat yang berkaitan secara langsung dengan kemungkinan penularan penyakit berjangkit oleh penggunaan sebarang darah atau produk darah. Manakala di bawah bab 25 akta yang sama, mana-mana orang yang mengetahui dirinya dijangkiti AIDS atau HIV dan menderma darah di mana-mana tabung darah di negara Brunei Darussalam atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain boleh dijangkiti oleh AIDS dan HIV boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Darah yang selamat menyelamatkan nyawa.

0: Lewat pada hari Sabtu, 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.
2: Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.

0: Baik, kalau dia pukul 2.52 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya untuk yang terus setia bersama mendengarkan Nur Islam Radio Pernah 93.3 dan 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Bersama dalam ruangan Salam Ehsan Audio sehingga pukul 2 petang nanti. Dan audio untuk panduan kita bersama untuk hari ini masuk waktu bagi menaikkan sembahyang Fardu Asar ialah tepat pukul 3.38 minit petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya ialah Arninur Akila binti Haji Awang Bakar, pegawai pelajaran kesihatan dari Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. Pada tahun ini, tema kempen Hari Tanpa Tembakau Sedunia ialah Kita Perlukan Makanan, Bukan Tembakau. We need food, not tobacco. Pada tahun ini, tema kempen Hari Tanpa Tembakau Sedunia ialah Kita Perlukan Makanan, Bukan Tembakau. We need food, not tobacco. Tema ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai, terutamanya para petani tembakau dari negara-negara pengeluar tembakau mengenai tanaman alternatif yang lebih sihat, berdaya tahan dan mampan, healthy, resilient and sustainable crops. Selain itu, kempen ini juga bertujuan untuk menggalakkan kerajaan dari negara berkenaan untuk menamatkan subsidi penanaman tembakau dan sebaliknya menyokong petani untuk beralih kepada tanaman yang lebih mampan dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan keselamatan makanan, food security dan nutrisi ataupun nutrition. Pada masa yang sama, kempen ini juga mendukung matlamat kedua, Agenda 2030 Matlamat Pembangunan Mampan ataupun Sustainable Development Goals, iaitu sifar kelaparan ataupun zero hunger, yang mana sasarannya adalah untuk menamatkan kelaparan, mencapai jaminan makanan dan nutrisi yang lebih baik serta menggalakkan pertanian mampan. Untuk maklumat yang lebih lanjut, Auda boleh menghubungi talian Darussalam 123.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fadzil Abdullah, pegawai perhubungan awam di Kementerian Kesihatan. Adakah Auda mempunyai pendapat atau maklum balas yang Auda ingin kongsikan bersama kami di Kementerian Kesihatan? Sekarang Auda boleh melakukannya dengan menggunakan versi terkini bagi aplikasi MOH Cares. Aplikasi MOH Cares telah dikemas kini dengan lebih banyak ciri baru yang membolehkan Auda untuk memberikan penilaian untuk semua fasiliti dan perkhidmatan kesihatan serta membolehkan Auda mendaftar akaun untuk menjejaki semua maklum balas yang Auda berikan dan untuk berkomunikasi dengan lebih mudah dengan kami di Kementerian Kesihatan. Muat turun aplikasi MOH Cares App versi 2.0 sekarang di Google Play Store atau di App Store. Maklum balas dan cadangan Auda adalah penting bagi kami. Setiap interaksi adalah penting. Untuk maklumat lanjut, layari media sosial Kementerian Kesihatan di

Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka 7 surahnya di dalam Al-Quran Al-Karim dengan tasbih. Dan betapa banyak ayat tasbih yang Allah turunkan di dalam kitabnya agar dipergunakan oleh hamba-hambanya yang suka bertasbih untuk memanjatkan pujian kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Taha ayat 130. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Tafsirnya, dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah-sebelah siang, supaya engkau redha, yakni dengan mendapat sebaik-baik balasan. Di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Ubad menerangkan, terdapat tasbih yang boleh menghilangkan rasa was-was, iaitu Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allahi bi aziz. Artinya, Maha Suci Tuhan yang memiliki, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang menjadikan dan yang memperbuat. Jika Ia menghendaki, dihilangkannya dan digantikannya dengan kejadian yang baru. Tidaklah yang demikian itu menyusahkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu peristiwa berlaku bila mana seorang lelaki bernama Abul Hasan mengalami rasa was-was setiap kali mengambil wudu. Hal ini diceritakan kepada gurunya yang bernama Abul

0: Abbas Al-Marisi dengan harapan agar dia mendapat petunjuk untuk menghilangkan rasa was-wasnya itu. Abul Abbas Al-Marisi lantas berkata, "Inilah orang yang bermain dengan syaitan, bukan syaitan yang mempermainkannya." Hanya perkataan itulah yang diucapkan oleh guru itu kepada muridnya. Akan tetapi, di dalam perkataan itu terkandung suatu pengertian, iaitu jangan memberi kesempatan kepada syaitan untuk bermain di dalam hati. Justru, kuatkanlah hati, kerana syaitan tidak dapat membuat was-was di dalam hati yang penuh yakin. Beberapa hari kemudian, Abul Hasan ditanya lagi oleh gurunya tentang rasa was-was yang dialaminya itu. Abul Hasan menjelaskan bahawa rasa was-was itu masih tetap ada. Kemudian gurunya berkata, "Ucapkanlah kalimah tasbih ini, yakni sebagaimana yang telah dibacakan tadi, berulang kali. Dan yakinlah di dalam hati bahawa Tuhan yang lebih kuat daripada syaitan. Jika rasa was-was itu belum juga hilang, selama itu janganlah engkau datang kemari." Abul Hasan melaksanakan apa yang disarankan oleh gurunya itu selama beberapa waktu. Dan akhirnya, dia berhasil dengan usahanya itu. Kemudian dia menjelaskan kepada gurunya bahawa pada mulanya dia mengalami kesulitan besar. Tetapi dengan berkat ketabahan dan keyakinan hati, akhirnya rasa was-was itu pun hilang sama sekali. Begitulah Auda. Amalan bertasbih itu bukan saja untuk memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Taala, tetapi juga sebagai penawar dan ubat, malah membuatkan diri kita hampir kepadanya, iaitu Allah pencipta semesta alam.
1: Setiap penyakit itu ada ubatnya, kecuali tua dan mati. Salah satu usaha yang boleh dilakukan adalah dengan amalan selawat ini setiap hari bagi menghilangkan duka cita dan kesusahan dalam apa jua urusan serta menghilangkan penyakit. Allah.

Allah, limpahkan rahmat atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai dan dicintai Allah. Dengan kebaikannya maka hilang segala penyakit dan hilang segala kesempitan.

أسماء الحسنى. الحكم. الحكم yang bermaksud Maha menghakimi. Ia menghakimi dan menyempurnakan, memberikan sesuatu dengan sepatutnya. Auda pendengar, sesiapa yang menyebut nama ini Ya Hakam dengan berulang kali pada waktu malam, banyak rahsia akan terbuka untuk pengetahuannya. Wallahu a'lam. Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asmaul Husna

dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami sifat dan kewujudan Allah Subhanahu wa Taala. Mengenali dan memahami Asmaul Husna bukan sahaja memperdalam kefahaman kita tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah, tetapi untuk membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepadanya, dan di samping itu juga membantu umat Islam untuk lebih menyedari akan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa Taala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Taala berfirman yang bermaksud Allah Subhanahu wa Taala mempunyai Asmaul Husna, yakni nama-nama yang agung dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Asmaul Husna.

0: Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah, demikian hati audio kita dengarkan bersama bacaan doa selepas bertugas. Apa juga tugasan-tugasan yang telah pun kita laksanakan untuk hari ini audio, semoga semuanya akan berjalan dengan baik dan juga sempurna. Dan yang paling penting, dan apa yang kita lakukan juga akan sentiasa mendapat keberkatan dan juga rahmat daripada Allah jua hendaknya. Kita akan dengarkan selepas ini rancangan Kuliah Mufti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk keluarannya kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan ceramah bersama Mufti yang berhormat PN Datu Sri Maharaja Datu Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan mengenai dengan farmasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat mengikuti.
1: Menyambut bekam ini mengingatkan kita pula kepada air zam-zam. Seakan-akan sama, sama ia punya kaedah. Kita minum air zam-zam, jangan minum saja-saja juga. Disuruh dengan niat, baru berhasil. Nah, ini yang saya katakan benda halus ni, benda halus. Ini benda rahsia. Kalau kurang diperhatikan, orang lalu saja. Orang peduli, minum. Yang pentingnya minum. Kering leher, minum banyak-banyak. Habis kering leher, sudah. Bukan macam itu. Kalau mau minum air zam-zam, berniat. Kita mau apa? Mau sembuh dari penyakit? Niat minta sembuh. Mau apa lagi? Mau pandai, mau terang hati? Niat. Niat mau pandai, mau terang hati. Insya Allah akan pandai dan terang hati. Sebab apa? Sebab kita jangan lupa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengenai air zam-zam, ma'u zam-zama lima syuriba lahu. Air zam-zam itu diminum untuk apa juga tujuan yang kita mau. Bukan minum saja-saja, tetapi minum dengan berniat apa yang kita mau, baru berhasil insyaAllah. Dalam akhbar Mekah Al-Azraq ada disiarkan tentang air zam-zam. Dalam akhbar tersebut mengungkapkan wa annal ittila'a fiha yajlul basar. Sesungguhnya memandang air zam-zam itu, memandang saja, memandang, melihat air zam-zam di gelas menguatkan penglihatan. Wallahu alam. Nah, itu memandang, betapa minum. Soalnya jangan lupa niat. Pada masa ini saya membawakan ni benda-benda yang berlaku. Sengaja saya timbulkan sebab benda-benda yang berlaku yang kita lalui tidak sadar. Padahal ada sesuatu yang bermanfaat boleh digunakan. Pada masa ini turut diambil perhatian serius oleh dunia perubatan modern ialah penyakit Alzheimer, penyakit hilang ingatan atau penyakit nyanyuk. Ini penting nih, penting. Ini para pemuda, para pemudi bersiap dengan penyakit nyanyuk, Alzheimer. Dunia modern, dunia perubatan modern menganggap benda ini serius, penting. Sampai

sampai ada hari khusus yang diberi nama Hari Alzheimer Sedunia yang diperingati pada setiap tahun pada tarikh 21 September. Menurut pengurusi Exco Yayasan Penyakit Alzheimer in Malaysia, di Malaysia terdapat 50 ribu penduduk negara itu yang berumur 65 tahun ke atas mengidap penyakit Alzheimer ini. Bilangan itu bertambah pada setiap tahun, katanya. Di Brunei Darussalam, saya belum terbaca statistik yang sedemikian, tetapi tanda-tanda penyakit ini sangat biasa didapati. Seperti misalnya, orang banyak mengadu, mereka itu sering-sering lupa rakaat sembahyang. Lupa, adakah tengah sembahyang, adakah sudah empatnya ataupun baru tiga. Dan lain-lain lagi, perkara lupa. Mereka itu berumur dalam lingkungan 60-an dan bahkan ada juga di bawah 60-an sudah jadi pelupa. Apakah perubatan yang dapat diambil bagi penyakit ini? Saya telah tanya doktor. Saya sudah tanya doktor. Jawabannya cuma teori jua. Belum ada ubat yang khusus. Namun, dalam ikhtiar perubatan cara Islam, kita sudah ada doa-doa dan zikir-zikirnya. Dalam buku Tuan Guru Datuk Dr. Haji Harun Din, Ikhtiar Penyembuh Penyakit dengan Ayat-Ayat dan Doa Mustajab, dalam muka surat 92 dan 93, beliau menyebut doa-doa untuk mengubat nyanyuk. Doa-doa itu cantik-cantik saya lihat dan menepati untuk mengubat penyakit ini. Di antaranya turut terdapat satu ayat yang sangat masyhur dari surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu, dan seterusnya. Ayat ini elok dan malah mustahak dibaca selalu-selalu, karena ia juga tidak syak lagi adalah pengubat dan penyangga nyanyuk. Dari penelitian saya secara pribadi, pengamal-pengamal laqad ja'akum ini, umur mereka juga panjang-panjang, Masya Allah. Dan tidak nyanyuk. Tidak nyanyuk. Ibu saya, yarhamuhallah, meninggal dunia dalam lingkungan umur 90 tahun ke atas. Beliau tidak nyanyuk. Telinga terang. Kalau bercakap dalam telefon, dia selalu telefon, saya pun selalu telefon. Kita tidak perlu bersuara kuat-kuat. Biasa-biasa saja pun insya Allah beliau dapat mendengarnya. Menurut beliau, memberitahu kami anak-anak, beliau itu malar terus-menerus beramal dengan laqad ja'akum dan surah Yasin semenjak dari muda lagi. Dan ini segera mengingatkan saya kepada satu riwayat mengenai Abu Bakr bin Mujahid Al-Muqri rahimahullah ta'ala. Beliau itu bangun menghormati Abu Bakr Ash-Shabali. Sebaik-baik sahaja Ash-Shabali masuk ke dalam masjid. Peristiwa ini disaksikan oleh kawan-kawan Al-Muqri. Mereka berkata, Tuan tidak bangun untuk Ali bin Isa. Walhal dia ini menteri. Tetapi Tuan bangun untuk Ash-Shabali, orang biasa. Mengapa? Kawan-kawannya tanya itu. Menjawab Abu Bakr Al-Muqri, Ala aqumu liman yu'azzimuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin naum faqala li ya Aba Bakr idza kana fi ghadin fayadkhulu alayka rajulun min ahli al-jannah ya'ni ash-shabli fa idza dakhala fa akrimhu qala Abu Bakr falamma kana ba'da dhalika bilailatayn ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam faqala li ya Aba Bakr
akramakallahu lima akramta rajulan min ahlil jannah. Qultu ya Rasulullah, bima istahaqqa asyabali hadha minka? Faqala hadha rajulun yusalli khamsa salawatin yadhkuru fi ithra kulli salatin wa yaqra'u laqad ja'akum rasulun min anfusikum, hingga akhir, wa dhalika mundu 80 sanatan fala akrama min fi'li hadha. Maksudnya lebih kurang, apakah tidak patut bagiku bangun untuk menghormati siapa yang dibesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku telah bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda itu bersabda kepadaku, wahai Abu Bakar, apabila masuk pada besok hari kepadamu seorang lelaki ahli syurga, maka engkau muliakanlah dia. Bercerita, Abu Bakar menambah, selepas 2 malam dari peristiwa itu, aku bermimpi pula berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda kepadaku, wahai Abu Bakar, Allah telah memuliakanmu sebagaimana engkau telah memuliakan seseorang dari ahli syurga. Aku bertanya, wahai Rasulullah, dengan sebab apakah asy-syabali ini berhak kepada penghormatan itu dari Tuhan? Menjawab baginda, orang ini bersembahyang 5 waktu. Dia berzikir setiap lepas sembahyang dan membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum hingga akhir. Perkara itu dilakukannya semenjak dari 80 tahun lagi. Tidak ada yang lebih mulia daripada ini. Nampak kita saudara, apa yang mahu saya sebut di sini, Abu Bakar Al-Muqri telah beramal dengan laqad ja'akum itu selama 80 tahun. Tidak berhenti, maknanya selama 80 tahun ia membaca selepas sembahyang. Katakan dia mula beramal itu sesudah baligh. Kata begitu, sesudah baligh dia beramal. Nyata diambil masa ia belum baligh. Sesudah baligh ia beramal, artinya apa? Terdahulu sebelum itu ada 15 tahun lagi. Jadi dicampur dengan 80 tahun sama juga 95 tahun. Maknanya ketika dia bermimpi mengenai keutamaan dan kehebatan laqad ja'akum ini, umur beliau tidak kurang dari 95 tahun. Namun beliau masih kuat, masih mampu ke masjid, datang ke masjid. Dia menghormati orang di masjid, bukan di rumah. Dan malah masih waras, masih kuat ingatan, tidak nyanyuk. Sehingga beliau itu mampu dan tidak ada masalah untuk mengingati butir-butir mimpi beliau terhadap Rasulullah. Nampak kita itu? Kalau orang sudah lemah ingatan, sudah nyanyuk, mana dapat ingat mimpi? Ini ingat mimpi bukan senang nih, susah. Nah, itu menunjukkan dia masih kuat. Fizikal masih kuat, rohaninya masih kuat, mentalnya masih kuat. Jadi tidakkah ini juga bukti bahwa laqad ja'akum itu memang obat Alzheimer? Obat Alzheimer, obat nyanyuk, bahkan menjadi penjana kepada immunity, ketahanan tubuh badan. Sebab itulah saya secara pribadi di rumah saya tekankan benar-benar kepada anak istri, jangan cuaikan laqad ja'akum. Dengan istri senang, sebab kita hari-hari sama-sama sembahyang, kadang-kadang berjemaah, banyak berjemaah, jadi tahulah dia baca atau tidak baca lepas sembahyang. Tapi dengan anak-anak ni susah sikit, sebab kita berjauhan. Tapi saya warning, saya bagi tahu dengan anak-anak ni saya, sorilah, di universiti kamu tidak ada diajarkan anu ni. Tidak ada diajarkan.
Ini seorang pakar air.

0: Air ini seorang pakar undang-undang, sampai PhD pun kamu indah diajarkan tuan ni. Garanti. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan perkara ini. Jadi jangan dicuaikan, jangan disanda-sandakan orang Brunei. Pegang baik-baik. Ini rezeki, rezeki. Di samping lekat Ja'akum, jika mau menambah dengan rawatan-rawatan bumi pun tidak ada masalah. Mau ambil asparulina kah, mau ambil vitamin C kah, mau ambil minyak ikan kah, mau ambil habbatus sauda kah, tidak ada masalah. Kalau ini boleh menolong melambatkan kelemahan dan ketuaan, gabungan dari semua ini masih dalam makna perubatan bumi dan perubatan langit. Silakan.
1: Demikian ada telapun kita ikuti sebentar tadi petikan ceramah bersama Mufti Kerajaan mengenai dengan farmasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nantikan siri seterusnya esok, semuanya dalam kuliah Mufti pada waktu yang sama. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Allah, kami datang menyahut panggilan-Mu.
1: Sejenak di Tanah Suci.

Momen seorang hamba dengan Rabb-nya di sebalik tanah suci, menjejakkan kaki kerana panggilan menjadi tetamunya di sahut, mencipta momen seorang hamba dengan Rabb-nya. Mungkin selama ini kehidupan bagai hanyut di bawah arus dunia. Di tanah sucinya kembali menjadi hamba, mencari jati diri Muslim yang bagai hampir terkubur sepi. Momen ini tidak akan dirasai manisnya jika tidak hadir bersama hati. Meski bagai tenggelam di balik jutaan manusia, namun rasa bersendirian timbul kerana merasakan Tuhan dekat dengannya. Momen yang zahirnya nampak di mata biasa-biasa saja, namun hakikatnya hati yang merasa syahdunya. Di hadapan Ka'bahnya, keangkuhan kerana keduniaan menjadi luruh. Hati menjadi kecil, ego mulai meruntuh. Tiada lagi topeng dunia, pangkat, harta, status semuanya. Yang tinggal hanyalah seorang hamba yang memohon tiap dosa akan diampun. Ringkasnya, di tanah suci, kita mungkin dikelilingi jutaan manusia dengan niat dan tujuan yang sama. Tetapi momen paling berharga dan bahagia adalah ketika kita benar-benar bersendirian sebagai hamba di hadapan Rabb-nya. Sejenak di tanah suci. Rancangan diterbitkan untuk siaran oleh Nur Zaidah Harun.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
1: Tips kesehatan.
2: Teknik mudah untuk lebih sihat aktif. Senaman menggunakan tali skipping adalah antara senaman yang terbaik. Senaman ini nampak mudah, namun ramai yang tidak tahu kebaikannya terhadap kesihatan. Antara kebaikan senaman skipping ialah membakar kalori dengan berkesan. Baik untuk kesihatan jantung, mampu mengurangkan lemak pada bahagian perut, menguatkan tulang, menajamkan minda dan mengurangkan risiko kecederaan kaki. Cara cepat menurunkan berat badan. Skipping adalah senaman yang paling bagus. Dilakukan 15 minit sahaja, boleh membakar kalori sebanyak 200 hingga 300 kalori. Senaman seperti berbasikal dan jogging tidak boleh membakar kalori sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Senaman ini dilakukan dengan membuat lompatan seberapa banyak yang mampu. Kesannya membuatkan kesemua otot pada anggota tubuh badan menjadi aktif dan kuat. Kesimpulannya, skipping adalah antara senaman yang boleh dilakukan tanpa memerlukan keluar rumah atau berkumpul dengan orang ramai. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: di berbagi rezeki yang diadakan di sekitar Masjid Nabawi. Aktiviti seumpamanya diadakan bagi menyemarakkan lagi amalan bersedekah. Para pendengar sekalian, dalam sedikit masa lagi, pergerakan bakal jemaah haji negara ke Kota Suci Makkah Al-Mukarramah akan bermula secara berperingkat. Mengikut jadual pergerakan, bakal jemaah haji negara akan bertolak selama 3 hari mulai esok 12 Mei 2026. Beberapa buah bas dijangka membawa bakal jemaah haji negara menuju Makkah Al-Mukarramah dengan perjalanan memakan masa sekitar 6 ke 7 jam. Rasa rindu pasti semakin menebal, rindu untuk mengunjungi Baitullah. Namun hati sebak dan sayu untuk meninggalkan kota kedamaian Madinah Al-Munawarah. Apatah lagi saat melaksanakan ziarah wada'. Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya, barang siapa menziarahiku selepas kewafatanku, seumpama ia menziarahiku ketika aku masih hidup. Hadis riwayat At-Tabrani. Salam buatmu ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dihormati, selain terkenal sebagai kota suci yang menempatkan Masjid Nabawi, iaitu masjid kedua paling suci dalam Islam selepas Masjidil Haram, Masjid Nabawi bukan sahaja menjadi tempat memperbanyakkan ibadah, malah menempatkan makam junjungan besar Nabi Muhammad SAW serta kawasan Raudah yang dikenali sebagai salah satu taman dari taman-taman syurga. Menyentuh mengenai Raudah, untuk memasukinya, tempahan perlu dibuat melalui aplikasi Nusuk mengikut waktu yang ditetapkan oleh pihak berkuasa Arab Saudi. Setelah mendapatkan kelulusan, kehadiran mengikut waktu ditetapkan amat perlu untuk seterusnya menjalani pemeriksaan dan kawalan keselamatan. Semasa berada di Raudah adalah digalakkan untuk memanjatkan doa, zikir, istighfar serta selawat ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Jemaah juga digalakkan untuk mengambil peluang menunaikan solat sunat dan berdoa dengan penuh khusyuk. Dalam masa yang sama, para jemaah turut dinasihatkan agar menjaga adab, tidak berebut serta sentiasa mematuhi arahan petugas bagi memastikan suasana ibadah kekal tenang dan teratur. Auda, dengan perkongsian itu tadi, sekian dulu laporan dari Tanah Suci untuk keluarannya hari ini bersama saya Muhammad Akmal Arifin, pelapor Hal Ehwal Haji. Sampai jumpa lagi dalam laporan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

0: Islam FM, Radio Budaya yang terbiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Alhamdulillah, dan untuk pertemuan kita hari ini, hari Isnin 23 Zulqaidah 1447 Hijriah, bersamaan 11 bulan Mei 2026. Masih insyaAllah sekian bersuara sekejap 8 malam nanti. Dan sebagai panduan kita bersama, masuk waktu bagi menaikan selepas waktu maghrib pukul 6.26 minit petang, dan masuk waktu isya 7.39 minit malam. Bila awal pendengar yang dirahmati Allah, berikutnya kita ikuti rancangan Tarikh Islam.
1: Tarikh Islam. Islam bersama Tarikh Islam, hanya di Nur Islam FM, Radio Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali. Tarikh Islam. Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Setelah kewafatan Sayyidatuna Khadijah dan Abu Talib, satu peristiwa besar telah berlaku dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' ialah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Baitul Muqaddis. Mi'raj pula ialah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit menemui Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini berlaku pada 27 Rejab, setahun sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Masjidil Haram. Malaikat Jibril alaihi salam datang menemui baginda dan membawanya ke telaga Zamzam. Di sana Malaikat Jibril alaihi salam membelah dada dan membersihkan hati baginda serta memasukkan iman dan hikmah ke dalam dada baginda. Selepas itu baginda menaiki buruq bersama Malaikat Jibril alaihi salam menuju ke Masjidil Aqsa. Buruq ialah binatang yang boleh terbang dengan pantas secepat kilat. Semasa di Masjidil Aqsa, baginda menjadi imam sembahyang dua rakaat bersama Malaikat Jibril alaihi salam dan roh para nabi. Kemudian baginda dibawa oleh Malaikat Jibril alaihi salam naik ke langit hingga ke langit ketujuh. Pada setiap tingkat langit, baginda berjumpa nabi-nabi terdahulu, iaitu di langit pertama Nabi Adam alaihi salam, di langit kedua Nabi Yahya alaihi salam dan Isa alaihi salam, di langit ketiga Nabi Yusuf alaihi salam, di langit keempat Nabi Idris alaihi salam, di langit kelima Nabi Harun alaihi salam, di langit keenam Nabi Musa alaihi salam, di langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Selepas itu baginda dibawa naik ke tempat yang lebih tinggi, iaitu ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha inilah Allah Subhanahu wa taala memfardukan sembahyang lima waktu sehari semalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat baginda. Baginda dan malaikat Jibril alaihi salam lalu turun dari langit menuju ke Masjidil Aqsa dan kembali ke Mekah pada subuh hari itu juga. Tarikh Islam.
2: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Daddy.
1: Assalamualaikum, Ja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku ni mencari baras tempatan. Tahu kita di mana berjual?
2: Ah, baras tempatan. Banyak dia sudah berjual di kedai-kedai Mas Wani. Di tamu ada, pasar pun ada. Macam-macam lah jenis barasnya. Ada sembada 188, BDR5, pusu, bario, adan pun ada tu. Baras Brunei yang kita ni.
1: Oh, rupanya. Bisa jua. Ani memudahkan orang-orang kita ni membeli baras lokal.
2: Au, di samping itu, dapat juga menyokong usaha pedagang tempatan, berjarih, berkarih dalam sama-sama menyahut titah ke bawah duli Baginda Sultan untuk meningkatkan sara diri dan sekuriti makanan negara.
1: Au, benar tu. Sekaligus, dapat juga meningkatkan keluaran hasil ladang. Bah, terima kasih Jaha. Berjalan tekuni ke kedai.
3: Dapatkanlah beras tempatan bagi sama-sama meningkatkan ekonomi dan menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar, KDNK, Negara Brunei Darussalam. Pesanan ini dibawakan oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم. Surah Al-Hadid ayat 22 hingga 23. Mafhumnya, tidak ada sesuatu kesusahan atau bala bencana yang ditimpakan di bumi, dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam kitab, yaitu pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu, dan tidak pula bergembira, yakni secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur lagi membanggakan diri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Peletakan Batu Asas Masjid Jubli Intan. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke sebuah sekolah swasta. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Peletakan Batu Asas Masjid Jubli Intan sempena memperingati 60 tahun pemerintahan Baginda. Majlis berlangsung di tapak pembinaan masjid berkenaan di Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Kampung Mata-Mata Gadong. Berangkat sama Paduka Paduka Ananda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan Kebawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh penasihat-penasihat bersama dan pengerusi-pengerusi bersama jawatan kuasa tertinggi pembinaan Masjid Jubli Intan. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, selaku pengerusi bersama jawatan kuasa tertinggi pembinaan Masjid Jubli Intan dalam sembah alu-aluan, antara lain menyentuh mengenai pemerintahan Baginda selaku raja yang paling lama memerintah di dunia. Lawangan azan oleh Begawan Mudim Awang Haji Amran bin Haji Muhammad Saleh dan diikuti bacaan surah-surah lazim. Kebawah Dulia Maha Mulia dijunjung bagi menyempurnakan peletakan batu asas Masjid Jubli Intan dengan diiringi lawangan 3 kali takbir dan bacaan zikir. Baginda kemudian berkenan menandatangani

0: Barcelona mengesahkan kejuaraan La Liga buat musim kedua berturut-turut selepas menewaskan Real Madrid 2-0 pada aksi El Clasico awal pagi tadi. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjaringkan gol pada babak pertama untuk memastikan skuad kendalian Hansi Flick meraih gelaran Liga ke-29 mereka. Kemenangan itu meletakkan Barca 14 mata di depan pasukan tangga kedua Los Blancos dengan hanya berbaki 3 perlawanan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia, Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke majlis peletakan batu asas Masjid Jubli Intan. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke sebuah sekolah swasta. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, agar berada ikuti, nerusi berita jam 8 malam nanti waktu Brunei.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, La tahtaqir miskinan wa kun lahu mu'inan. La tahtaqir miskinan wa kun lahu mu'inan. Jangan engkau menghina orang miskin, bahkan jadilah penolong baginya. Jangan engkau menghina orang miskin, bahkan jadilah penolong baginya. Renungkan bersama, La tahtaqir miskinan wa kun lahu mu'inan. La tahtaqir miskinan wa kun lahu mu'inan. Jangan engkau menghina orang miskin, bahkan jadilah penolong baginya. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Assalamualaikum.

0: Darussalam FM, Radio Brunei Wadah yang terbiasa ni. Waktu sekarang tepat 6 petang waktu Brunei Darussalam. Alhamdulillah untuk pertemuan kita hari ini, hari Senin 23 Zulqaidah 1447 Hijrah, persamaan 11 Harbulan Mei 2026 Masih bila anda dengar di rahmati Allah. Sebagai panduan kita bersama masuk waktu bagi meneraikan solat fardu maghrib pada pukul 6.26 minit petang, mereka masuk waktu isya 7.39 minit malam. Dan seperti biasa, bagi darah tutung di tempat 1 minit dan darah melihat pula di tempat 3 minit. Bila berikut kita ikuti bersama zikir harian petang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, selamat mengikuti rancangan Adhkarus Sabahi wal Masa, yaitu zikir-zikir waktu pagi dan petang, yang mana untuk menghidupkan keindahan hadis-hadis nabawiyah yang mulia lagi sahih, yang telah menjadi amalan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi dan petang. Kita memohon semoga Allah menjadikan kita tergolong orang-orang yang mendapat ketenteraman hati dengan membanyakkan zikir kepadanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang maha berkuasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fasalamullahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Wa marhaban bikum ila barnamajikum Adhkaris Sabahi wal Masa', لنعيش فيه مع باقة عطرة من الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة فيما داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكر في يومه وليلته. عسى ربنا أن يجعلنا من الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله، وأن يكتبنا عنده من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
1: Zikir-zikir waktu petang.
2: Azkarul Masa',

0: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: والحمد لله رب العالمين أود بنغرين دي رحمة الله demikian dari azan yang diberikan masa waktu bagi menunaikan salat fardu maghrib secara secara langsung yang kami bawakan dari Masjid Umar Ali Sabdena Bandar Suri Begawan. Selain itu masa waktu bagi menunaikan salat fardu Aisyah bagi daerah Merimora dan Teburung ialah 47.39 menit malam, bagi daerah Tutung 7.40 menit malam dan daerah Melayu pula 47.42 menit malam. Alhamdulillah untuk pertemuan kita hari ini hari Senin 24 Zulqa'dah 1447 Hijriah Bersman 11 hari bulan Mei 2026 Masihi. Audio dengar di rahmat Allah, kita harunkan seketika firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat ke-7 mafhumnya. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu dengan sejelas-jelasnya, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur yaitu terhadap segala nikmat-Ku, tentu Aku akan menambah nikmat itu kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur terhadap nikmat itu, maka sesungguhnya azab-Ku sangat keras. Surah Ibrahim ayat ke-7. Audah dengar ni rahmat Allah, pelbagai peristiwa yang kita tempuhi, suka dan duka, pahit dan manis. Maka sebagai orang yang beriman, kita hendaklah meyakini bahawa segala yang berlaku itu merupakan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan bahawa orang yang sentiasa bermuhasabah dan memperbaiki diri itu sebagai orang yang bijak. Daripada Syadan bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, orang yang bijak adalah mereka yang bermuhasabah dirinya sendiri dan beramal

untuk kehidupan selepas kematian. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sesungguhnya muasabah dan memperbaiki diri adalah satu perkara yang amat penting dalam kehidupan kita. Ia hendaklah berbentuk perubahan kepada satu keadaan yang lebih baik, dan juga bukan yang sebaliknya, malah memberi ruang yang lebih luas dan menyeluruh merangkumi aspek akidah, ibadah, akhlak, pemikiran, pergaulan dan cara hidup, dan juga sekaligus memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Bila hawa dengar di rumah Allah, sebab pada kita bersama untuk bertuah kita hari ini hari Senin, dan bertukar hijrah dari 23 yaitu 24 Zulqaidah 1447 hijrah bersamaan sebesar bulan Mei 2026 Masehi. Kita akan ikuti secara langsung salat fardu maghrib berjemaah dari Masjid Umar di Sabdin Bandar Seri Begawan.

0: محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menunaikan sembahyang salat hajat berjemaah bagi memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala untuk kesihatan dan kesejahteraan kebahaduli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanul Bolkiah Muizzuddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan bagi kesejahteraan dan keselamatan umat Islam dan negara-negara Islam agar terus bersatu padu dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salatul hajat jami'at rahimakumullah.
0: Allahu akbar.

الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا تهان كمي kami bersyukur dengan jutaan syukur di atas limpah rahmat Tuhan kami telah menjayakan rawatan kadas raja kami ke bawah diri yang maha mulia Afrika Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzaddin wa Daulah Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalal wal Ikram ya Bari'as Samawati wal Ard, nas'aluka Allahumma an tataqabbala minna du'aana wa tasma'a fihi nida'ana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami bersyukur, syukur di atas syukur kerana Tuhan kami telah menerima doa kami untuk raja kami yang kami kasihi ke bawah duli yang maha mulia berkasih baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah.

dengan menjayakan rawatan ke atas baginda, dan kami seterusnya bermohon supaya baginda dikurniakan kesehatan, kekuatan dan pulih sepenuhnya setelah menjalani rawatan. Dan mohon juga ya Allah supaya baginda dilindungi dari segala macam gangguan, bahwa hanya Tuhan kami jua yang maha berkuasa untuk memberikan perlindungan. Wallahu khairun hafidhah wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon disampaikan hajat kami supaya ke bawah duli yang maha mulia berkasri baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Ma'zadini wa Daulah Sultan yang dipertuan negara Brunei Darussalam dapat seperti biasa cergas untuk menjalankan jentera pemerintahan baginda, di samping juga yang utama dapat beribadah dengan sempurna. Ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir, aslih lana umurana wa farrij'ana humumana wa kurubana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon berkati ke bawah duli yang maha mulia berkasri baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Ma'zadini wa Daulah Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam dengan bacaan penghulu segala ayat dalam Al-Quran, ayatul kursi, yaitu ayat pelindung, ayat penyembuh, ayat perisai dari segala bala bencana, dari segala penyakit dan dari segala macam atau bentuk mudarat. Inilah ayat itu kami bacakan. A'udzubillah.

gangguan jahat yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi. Mohon ya Allah dengan berkat ayat ini, ayat yang turun diiringkan oleh 80 ribu malaikat sebagai tanda Allah membesarkannya, membesarkan ayat ini, maka mohon ya Allah supaya penghulu ayat ini akan terus jadi pelindung dan penyembuh kepada kebawah diri yang maha mulia berkasri baginda Sultan dan yang dipertuan. Dan demikian juga kami mohonkan untuk kebawah diri yang maha mulia berkasri baginda Raja Istri Pengiran Anak Hajah Salihah, agar sama-sama dengan kebawah diri yang maha mulia berkasri baginda Sultan mendapat manfaat daripada ayat ini selaku pelindung, penyembuh, pembuka pintu kebajikan dan malah pembuka pintu syurga. Allahumma amin amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah orang-orang mukminin dan muslimin, satukan hati-hati mereka dalam kebaikan, perbaikilah hubungan di antara mereka dan tunjukkanlah mereka jalan keselamatan. Keluarkanlah mereka daripada kegelapan kepada cahaya, jauhkan mereka daripada segala perbuatan keji yang zahir maupun yang tersembunyi, dan berilah mereka pertolongan terhadap musuh-musuhmu dan musuh-musuh mereka. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kaum sebaliknya, hancurkanlah musuh-musuhmu yang merupakan musuh-musuh agamamu. Ya Allah, binasakanlah golongan tagut dan orang zalim. Ya Allah, cerai-beraikanlah perkataan mereka, pecah belahkanlah kesatuan mereka, leburkanlah pendirian mereka, goncangkan kedudukan mereka, dan cengkamkan mereka dengan tentera-tentera-Mu. Wahai Tuhan yang maha gagah, wahai Tuhan yang maha perkasa, wahai Tuhan yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan rahmat-Mu Engkau juga yang maha penyayang daripada segala yang penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina

Alhamdulillah, wa dengan rahmat rahmatullah. Demikian tadi kita ikuti secara langsung salat fardu maghrib berjemaah dan salat sunat hajat berjemaah dari Masjid Umar Rizwidin Bandar Seri Begawan. Bila waktu sekarang 07.01 minit malam waktu Brunei Darussalam.

Lakaskah menghafal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, katanya akan menghafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, katanya akan menghafal ayat ke-102.

0: Maka adakah orang-orang yang kafir menyangka bahwa mereka menjadikan hamba-hambaku, yakni seperti malaikat Uzair dan Nabi Isa AS, sebagai penolong-penolong, yakni Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain daripadaku. Sesungguhnya kami menyediakan neraka Jahannam bagi orang-orang kafir itu sebagai tempat tinggal, yakni mereka.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara 5 surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan Surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim.
3: Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.
4: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wa man ata'a al-amira faqad ata'ani wa man asa al-amira faqad asani rawahu al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Dan sesiapa yang derhaka kepadaku, maka sesungguhnya ia telah derhaka kepada Allah. Dan selain itu, sesiapa yang taat kepada ketua pemerintah, maka sesungguhnya ia telah taat kepadaku. Dan sesiapa yang derhaka kepada ketua pemerintah, maka sesungguhnya ia telah derhaka kepadaku. Riwayat Bukhari dan Muslim.

Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

0: Ikhlas dan sabar adalah antara kunci penting dalam mengamalkan nasihat menasihati sesama ahli keluarga. Berusahalah untuk menerapkan akhlak terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah membiarkan ahli keluarga hanyut dalam arus kemaksiatan dan dosa. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran lalu tidak berusaha untuk mencegahnya, maka telah hampir Allah menimpakan siksaannya dengan meliputi sekalian alam. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Surah Mukmin ayat 60.

0: Tiada Tuhan melainkan Engkau, yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri dengan sendirinya. Dan aku bertaubat padamu dengan taubat seorang hamba yang menzalimi diri sendiri. Aku tiadalah pula berkuasa memutarakan apa-apa, maupun menghidupkan sesuatu, ataupun membangkitkan manusia yang mati. Ampunilah hamba, ya Allah. Ampunilah.
1: Kini, inovasi terbaru, aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
1: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

0: 26. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat bagi mengadakan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China yang diadakan pada 11 hingga 15 Mei 2026. Keberangkatan Duli Yang Terhormat Mulia ke Republik Rakyat China ini adalah atas undangan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Juga berangkat ialah anakda-anakda Duli Yang Terhormat Mulia dan Yang Terhormat Mulia, Yang Terhormat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman, Yang Terhormat Mulia Pengiran Anak Munirah Madul Bolkiah dan Yang Terhormat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Abang Haji Salim bin Haji Besar. Turut berangkat dan hadir di hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dirimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Amat Mulia Pengiran Ceteria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, serta setiausaha-setiausaha tetap dari Jabatan Perdana Menteri Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan bersama isteri masing-masing. Duli Yang Terhormat Mulia dan Yang Terhormat Mulia berangkat tiba di Beijing Capital International Airport. Keberangkatan tiba Duli Yang Terhormat Mulia dan Yang Terhormat Mulia dijunjung oleh Puan Yang Terutama Hua Chunying, Member of the CPC Committee of the Ministry, Foreign Affairs and Vice Minister of Foreign Affairs, dan Tuan Yang Terutama Chen Shouchun, Bakal Duta Besar Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam dan isteri. Turut menjunjung keberangkatan tiba Duli Yang Terhormat Mulia dan Yang Terhormat Mulia ialah Awangku Muhammad Saifuddin bin Pengiran Datuk Paduka Haji Salehuddin, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Rakyat China dan isteri. Semasa lawatan rasmi tersebut, Duli Yang Terhormat Mulia akan berangkat menghadiri majlis-majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, dan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, serta menerima kunjungan muhibah daripada Tuan Yang Terutama Jin Lei, Party Secretary of Shenzhen, dan Mr. Gao Zidan, Minister of the General Administration of Sport of China. Duli Yang Terhormat Mulia juga berangkat bagi mengadakan lawatan ke General Administration of Sport of China, Leju Robotics Headquarters dan Huawei Headquarters. Ia adalah kali kedua Duli Yang Terhormat Mulia berangkat mengadakan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China. Lawatan rasmi Duli Yang Terhormat Mulia yang pertama ialah pada tahun 2002. Manakala pada tahun 2007, Duli Yang Terhormat Mulia telah berkenan berangkat mengadakan lawatan kerja dan menghadiri Fort China ASEAN Expo Car Expo. Lawatan rasmi tersebut mencerminkan persahabatan erat dan yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Pada tahun ini, kedua-dua buah negara akan meraihkan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan lawatan memberikan peluang untuk mengeratkan lagi hubungan dan mewujudkan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan kerjasama. Lebih 100 orang memeluk agama Islam di negara ini sejak awal bulan Januari hingga 4 Mei tahun ini. Bilangan itu terus bertambah apabila seorang wanita berbangsa Filipina melafazkan dua kalimah syahadah petang tadi di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Lodi Vina Suchgang Erni, 31 tahun, kini dikenali sebagai Nur Alisha Nuha Safia binti Abdullah. Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Belait menjalankan operasi pemantauan di beberapa kawasan di bawah kawalan jabatan berkenaan. Hasil operasi sebuah syarikat dan seorang individu dikenakan kompaun $1,000 Brunei atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021-30. Syarikat dan individu terbabit telah menjelaskan denda tersebut. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Saharuddin Naim, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam nanti waktu Brunei.

0: Brunei. Nur Islam FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
0: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui screen television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
2: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
3: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
4: Bismillah.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah sudah dipertemukan kita kembali menerusi Nur Islam FM 93.3 94.9 Wadah Tarbiyah Insani. Di pertemuan kita pada hari ini Isnin 24 Zulqa'dah 1447 Hijriah bersamaan 11 Mei 2026 Masihi. Terima kasih diucapkan kepada rakan setugas Abdul Wafi yang telah pun bersama Auda sebelum ini. Kini kembali bersama saya Rohana dalam ruangan Salam Hilwah sehingga ke pukul 10.30 minit malam nanti.

Pada waktu sekarang 8.23 minit malam. Terima kasih kepada anda yang terus setia mengikuti Nur Islam FM, wadah tarbiyah insani. Kepada yang sedang memandu pada ketika ini, berhati-hati selalu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda.

Nur Islam FM Wadah Tarbiyah Insani waktu sekarang 8.31 minit malam. Di pertemuan kita pada hari ini Isnin 24 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan 11 Mei 2026 Masihi. Untuk seterusnya kita ikuti bersama doa sebelum membaca Al-Quran diikuti dengan bacaan Surah As-Sajdah.

شديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق.

Audit demikian tadi, audit telah mengikuti bacaan surah As-Sajdah diikuti dengan doa selepas membaca Al-Quran membawa kita ke pukul 8.43 minit malam. Kita renungkan seketika firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 9 tafsirnya, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul agama Islam dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal saleh bahwa mereka beroleh pahala yang besar.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya siang yang panjang, berakhir pula tugas-tugas yang dilakukan di waktu siang, dan tentunya kita bersiap sedia untuk beristirahat. Ketika hendak tidur, ada orang yang memikirkan kembali apa yang dilaluinya sepanjang hari tersebut. Adakah untung atau rugi yang dia dapat? Kesalahan dan kebenaran yang telah dia lakukan? Sebetulnya, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita mampu mengendurkan otot-otot dari kepenatan tersebut dan memberikan perasaan suka dan takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu akan merasa tenang terhadap sesuatu hal sebelum tidur, yaitu dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila seseorang memejamkan matanya dan bersiap-siap untuk tidur, dia akan tinggalkan segalanya tanpa diketahui lama atau sekejapnya. Antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam keadaan seumpama ini ialah seperti mana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkemas di tempat tidurnya setiap malam, baginda mengumpulkan kedua tapak tangannya lalu meniup pada keduanya sambil membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua tapak tangannya itu di mana baginda mampu daripada tubuh baginda, yaitu mulai dari kepala dan muka baginda dan apa yang ada di bahagian depan dari tubuh baginda. Baginda kerjakan itu 3 kali. Maksud dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kita digalakkan untuk membaca ketiga-tiga surah ini, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas sebanyak 3 kali, kemudian ditiupkan pada tapak tangan dan disapukan pada tubuh badan, dimulai daripada kepala dan muka hingga sampai bahagian depan tubuh yang kanan kita sampai padanya. Di samping itu, kita juga disuruh beristighfar sebelum tidur seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dari Abi Sa'id radhiyallahu an yang bermaksud, siapa yang ketika hendak tidur membaca istighfar sebanyak 3 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, sekalipun dosa-dosanya itu seperti buih di lautan, sekalipun sebanyak bilangan daun-daun pohon, sekalipun sebanyak tumpukan pasir, dan sekalipun sebanyak bilangan hari-hari di dunia. Adapun istighfar yang dimaksudkan itu ialah astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada tuhan selain Dia yang hidup dan berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Jadi, marilah kita sama-sama membiasakan diri dengan istighfar ini. Mudah-mudahan kita beroleh berkat.

0: وأتوب إليك.
1: Nurislam FM, Nursi Stereo MHz 93.3, 94.9, Wadah Tarbiyah Insani. Waktu sekarang tepat pukul 9 malam. Untuk seterusnya kita ikuti bersama rancangan pengajian Kitab Turat.

0: rancangan pengajian kitab turas.
1: Yang diberi nama Munyatul Musalli, yang dikarang oleh Syekh Daud Abdullah Al-Fatani. Dan kalau kita lihat, Allah tu Maha Pemurah, lagi mengasihani. Walaupun katanya ni manusia sering melakukan kesalahan ataupun dosa sebagainya, Allah tetap kasihan. Yang penting katanya beriman. Allazi ja'ala salata tariqatal muttaqin. Yang menjadikan sembahyang atunya, yang menjadikan sembahyang, yakni sembahyang lima waktu yang katanya kerjakan tiap-tiap hari itu, subuh katanya kerjakan, zuhur, asar, maghrib atunya, jalan bagi orang yang bertakwa. Jalan Allah wa iyyakum minal muhafizina ala salah. Maka menjadikan kami Allah Subhanahu wa taala dan akan kamu, ja'alana Allah wa iyyakum. Jalan Allah wa iyyakum. Allah menjadikan kami wa iyyakum dan kamu minal muhafizina ala salah, daripada orang yang memeliharakan atas sembahyang
0: rancangan.
1: Yang cantiknya, kenapa Allah letak ustaz di sana ialah supaya kata ni kelima-lima tu kita jaga sebenarnya. Kan di sini hafizu ala salawat, hafizu ala salawat, ya, jagalah kamunya ke atas lima-lima sembahyang. Was salatil ustaz, dan juga sembahyang ustaznya. Was salatu sembahyang satu, satu saja sembahyang.
0: Rancangan pengajian kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat dan limpah kurnia-Nya kita kembali bersama untuk pengajian kitab Turas keluaran kali ini. Dan kita seperti biasa, kita ucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Syahran bin Haji Muhammad Sofian, pencerah daripada College Universiti Pengarang Agama Seri Begawan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah, sihat walafiat.
0: Ini orang anunya, orang tua-tua dulunya, long time no see.
1: Apa jawabnya tak? Mesti di situ orang tua-tua dulu tak? Cakap orang putih tak?
0: Ya tak. Lama dah berjumpa Ustaz.
1: Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Lama juga benar tak macam... Sampainya orang tercari-cari buah Jijaya tu.
0: Yeah.
1: Berapa tapi baru minggu lepas lah tadi on air tu kan.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi masih juga tercari.
0: Iya tu.
1: Tapi baik, alhamdulillah ada
0: minggu lepas ditapuk.
1: Ditapuk. Yeah. Masya-Allah.
0: Minggu ini menjelma. Dan insya-Allah akan seterusnya terus bersama dengan pendengar-pendengar kita yang seringkali kalau kejumpaan ni Ustaz bertanya muka surat berapa lagi nya, muka surat berapa nya, tak entah kan muka surat tak. InsyaAllah, lepas ini akan berterusan Ustaz.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah, jika diizinkan. Dan kita akan berikan peluang sebenarnya Ustaz kepada pendengar-pendengar kita ni, kalau yang akan mau keterangan lebih lanjut dalam apa yang diterangkan oleh Yang Mulia Ustaz, bolehlah hubungi kami ke talian 2223933, 2223933, ataupun juga soalan-soalan yang berkaitan dengan apa yang disampaikan, bolehlah hantarkan ke rangkaian sosial WhatsApp 8369933, 8369933. Ataupun kita juga ada menyiarkan secara langsung di live streaming Facebook Nur Islam 93.3 FM. Baiklah Ustaz, bagi tidak melengahkan masa supaya dapat tani banyak belurih Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz untuk kita mulakan pengajian kita ni pada malam ini. Silakan Ustaz.
1: Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana, Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmatak wa ansyur alayna min khada'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Yang Mulia Jijaya kerana masih sudi memanggil saya untuk menerusi rancangan pengajian kitab turas kita pada malam ini.
0: Batas sudah nantikan Ustaz.
1: Alhamdulillah, mungkin 2 bulan tadi berehat. Jadi insyaAllah tadi teruskan.
0: InsyaAllah.
1: Tadi sudah berada di muka surat 13.
0: Muka surat 13.
1: Iaitu 4 dari bawah. Iaitu ke-6, ke-7. Artinya 3 dari bawah. Ke-7 takbiratul ihram. Tapi sebelum tani mulakan pengajian kitab Munyatul Musalli katani pada malam ini, baiklah sama-sama katani, ada baiknya katani sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang katani bincangkan ataupun kongsikan pada malam ini akan dapat menambah nilai dan manfaat daripadanya nanti insyaallah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa tabi'i tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa ala kulli niyyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum Anina memulakan bacaan, mungkin tani sepintas lalu lah ha. Kata ni sudah pada minggu lepas membincangkan 12 perkara penyempurnaan solat, iaitu 6 daripadanya tu sebelum kata ni menunaikan sembahyang dan 6 lagi semasa sembahyang. Dan ini insyaAllah kita ni akan teruskan yang ketujuh tu, iaitu 6 semasa sembahyang. Okay. Ketujuh, takbiratul ihram, kerana sabdanya tahrimuha at-takbir watahliluha at-taslim. Dan yang ketujuh satunya, takbiratul ihram. Semua sudah maklum ya apa dia takbiratul ihram. Ini kerananya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Jadi maksudnya tu, permulaannya tu iaitu takbiratunya mengharamkan segala perbuatan-perbuatan yang harus sebelum kata ni mengangkat takbir, dan menghalalkan setelah kata ni membagi salam. Kedelapan, berdiri kerana firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Kedelapan, berdiri kerana firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Maksudnya tunya, perkara untuk menyempurnakan sembahyang kelapan tunya ialah berdiri kerana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, iaitu yang bermaksud berdirilah untuk Allah dalam keadaan taat. Surah Al-Baqarah ayat 238. Kesembilan, membaca Quran. Ini semua mistilan tu. La solat, apa tu, tidak ada sembahyang kecuali dengan surah Al-Fatihah. Jadi mesti membaca Quran. Fatihah tu salah satu daripada Al-Quran. Kesepuluh, rukuk. Kesebelas, sujud.

dua kali ke-12 duduk tasyahud akhir. Jadi ke-9 membaca Al-Quran tadi tu, ke-10 rukuk. Jadi dan ke-11 satu sujud dua kali, dan ke-12 duduk tasyahud akhir. Jadi 10, 11, 12 perkara yang perlu ketani sempurnakan di dalam untuk menyempurnakan solat ketani, iaitu rukuk, sujud dan sujud sebanyak dua kali, dan duduk di antara duduk untuk membaca tasyahud akhir. Jadi penerangannya tu tadi kan tadi sebelum ini saya menjelaskan ada 6 perkara sebelum sembahyang dan 6 selepas sembahyang. Jadi di sininya adapun ilmu itu atas 3 wajah. Kalau kita lihat perkara pertama supaya kita ini menyempurnakan sembahyang, yang perlu kita ini tahu untuk menyempurnakan sembahyang ialah ilmu. Ilmu ni penting. Ilmu ni penting. Kalau di awal-awal artinya, kalau kita ini lihat ni ke atas, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari atas. Pertama, ilmu. Kerana sabda Nabi SAW, amal yang sedikit yang di dalamnya pengetahuan itu terlebih baik daripada amal yang banyak di dalam jahil. Jadi kalau ilmu sedikit tapi tani amalkan dengan ilmu tu tadi, lebih baik daripada ilmu, apa tu, amal yang banyak tapi tanpa ilmu. Jadi itulah menandakan ilmu tu penting. Adapun ilmu tu atas 3 wajah. Yang beritahu ada 3 wajah untuk katani sampai kepada apa tu, kesempurnaan sembahyang tu. Pertama, bahawa diketahui fardu daripada sunatnya, kerana bahawasanya sembahyang itu tiada sah melainkan diketahui akan kaifiatnya. Keduanya, diketahui barang yang ada pada wudunya daripada fardu dan sunat, maka yang demikian itu syarat pula sah wudunya. Dan ketiga, mengetahui akan tipu daya syaitan supaya dapat ia menjauh akan dia. Okay. Jadi pertama tadi itu ialah mengenai dengan ini ya, untuk mendapatkan perkara yang untuk mendapatkan kesempurnaan sembahyang, ialah perkara pertama tu adalah ilmu. Dan dalam apa tu ilmu tu ada 3 bahagian. Ada 3 wajah yang perlu kita ketahui. Pertama, ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara-perkara wajib dan sunat dalam solat. Oleh itu hendaklah seorang mengetahui manakah perkara yang fardu dan mana pula yang sunat. Ini kerana solat tidak sah dilakukan tanpa mengetahui kaifiatnya, yakni tata caranya. Kaifiatnya tu kalau di sini apa tu, cara tani sembahyang tu mesti kita ni tahu macam mana rukun, mana fardu. Sebab kalau kita ni tahu cara sembahyang tu, kaifiatnya tu mana fardu, mana sunat, mungkin kita ni akan melakukan kesilapan. Contohnya kita ni menganggap bahawa doa iftitah tu rukun. Rukun apa sembahyang. Tapi bukan. Jadi sanggup kita ni apa tu mengulangi, sebab kita ni rasa tertinggal dan sebagainya. Apabila tadi tertinggal, aku tadi lupa membaca dua iftitah, cuma itu sah kinda sembahyang ku. Jadi itu akan meragukan kata ni sembahyang, dan khusyuk kata ni kekhusyukan kata ni dalam sembahyang akan terganggu. Jadi dan itu akan menjejaskan kesempurnaan sembahyang kata ni. Jadi untuk supaya sempurna, mesti kata ni tahu mana yang rukun, mana yang sunat. Itu bahagian yang pertama. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang berkaitan perkara yang wajib dan sunat dalam wudu. Dalam wudu, pengetahuan ini menjadi syarat bagi mengesahkan wudu. Mesti kita ni juga tahu pasal wuduan ya, yang sunat mana yang apa tu rukun wudu mana. Sebab apabila kita ni apa tu ragu, seperti mana yang saya katakan tadi, apabila kita ni meragui, tadi aku berniat kinda bodoh. Tadi yang ku wudu tadi tu sampai kinda aninya ke tempat-tempat yang aninya, contohnya mashul atulah, mashul raqs, apa tu, menyapu sebahagian daripada

0: pala. Rupanya yang disapunya tu di dahi lah,
1: macam dahi kan. Dahi.
0: Tapi sudah sembahyang baru ia terfikir.
1: Tekanang.
0: Tekanang. Ya, aku tadinya kan nak indah rambut ku aninya. Ha, jadi keraguan. Ha, ataupunnya telinga aku tadinya ku basuh kinda. Tahu-tahu telinga ni sunat saja, tapi dalam sembahyang timbul tak keraguan ni. Sebab ia ada kaitan dengan perkara yang ketiga ni, iaitu ilmu pengetahuan mengenai dengan berkaitan tipu daya yang dilakukan oleh syaitan supaya dapat terhindar daripadanya. Jadi kalau kita ni lihat, ani yang paling ani ni, kita ni mesti tahu tipu daya syaitan ni. Dalam sembahyang ataupun mana-mana lah, mesti ada orang ani ni membisik di telinga kita ni. Syaitan membisikkan ke telinga kita ni. Terutama apalagi dalam sembahyang. Kalau contoh saja perkara biasa macam kita ni, relax dulunya bro. Santai-santai dulu.
1: Awal lakat.
0: Awal lakat. Ani baru cuma ni ya, dalam pengajian ani ni. Tapi kalau sembahyang lagi hebat. Tadi keretaku berkunci ke belum?
1: Tutup kena tabok hujan ni.
0: Time hujan lagi ya. So tadi angkat takbir sudah ni. Allahu Akbar sama imam lagi ya. Hujan dah lambat. Ada tu bisikan syaitan tu. Kereta tadi ni tabuk ani tutup pindah. Adik sekarang basah kereta ni. Susah hati. Jangan tah kereta. Kalau kereta mungkin kata ni apa tak yakin betul tak kasut saja. Kasut saja. Merasakan macam kalau kita ni pengalaman diri sendiri je tak. Tani sembahyang di surau ataupun di masjid, apabila tani mengampai selipar yang orang dah kalis air bah. Kalau basah stokin lagi ada ampai dalam nanto atau karang basah benar. Jadi atu tipu daya syaitan. Jadi mesti kita ni tahu. Jadi sebelum kita ni sempurna kan mengangkat takbir dan sebagainya tu, mesti sempurna. Jangan sampai kata ni apa tu timbul syak keraguan di dalam semasa kata ni sembahyang. Jadi kalau simpan kasut atau simpan tempat selamat, sebab itu yang menimbulkan keraguan tah. Macam kalau kata ni kan berperang bah, ni contohnya macam berperang ni. Kalau kata ni berperang mesti jua kata ni ada strateginya, mesti ada jua ia punya pertahanan, backup plan B-nya, plan C-nya dan sebagainya. Dah kan kata ni masuk rojoh-rojoh arah musuh tu. Jadi mesti ada kata ni punya persediaan supaya kata ni dapat sembahyang dengan sempurna. Itu mengenai dengan ilmu. Kemudian yang keduanya, kita ni teruskan. Adapun kesempurnaan wudu itu hendaklah dikerjanya tiga perkara. Pertama-tama, engkau sucikan hati daripada khianat dan hasad dan bughd. Bughdun. Dan keduanya, engkau sucikan badan engkau daripada dosa. Dan ketiga, sempurnakan basuh pada anggota wudu dengan sempurna, dengan tiada berlebih-lebihan. Jadi kalau kita lihat perkara yang kedua, mesti kita niat itu ambil perhatian ialah dengan kesempurnaan wudu. Dan untuk mencapai kesempurnaan wudu, dan ini ada kaitan dengan yang pertama tadi tu, kita ni yang kedua tu tadinya mesti kita ni tahu mana yang sunat, mana yang apa tu wajib wudu. Jadi mesti kita ni ada ni fahami. Jadi dalam kita ni untuk mendapatkan kesempurnaan wudu atunya ada tiga perkara. Pertama, engkau sucikan hati daripada khianat, hasad dan bughdun atau tadi ya. Artinya bersihkanlah hati kamunya daripada sifat khianat, hasad dengki dan marah. Bughdun atau marah. Jadi sebelum kata niat tu, masa kan kalau kata ni wudu, kita ni bersihkan bah. Kita ni bersihkan segala
1: dalaman
0: tu. Dalaman, bukan saja luaran tu ah. Kita ni dalam kepala kita ni bersihkan kotoran, najis dan sebagainya. Tapi dalam masa sama wudu tu sebenarnya ia mensucikan. Kita ni mesti sucikan hati kita ni daripada perasaan sifat khianat. Hasad dengki dan juga marah. Kadang-kadang kita ni kan sembahyang atau akan bawa doa tu kan menunjuk-nunjuk saat dengki. Kerana ia sembahyang, mesti ini. Kadang-kadang kerana tanya tu

0: marah. Kadang-kadang kita ni marah dalam satu perkara, mesti kita ni hilangkan tu. Sebab kalau kita ni dalam sembahyang dalam keadaan marah, atau sebabnya kita ni disuruh bauduk. Kalau kita ni marah kan, kalau kamu marahnya, duduklah.
1: Duduk.
0: Kalau satunya melimpang. Last kali bodoh.
1: Bodoh.
0: Itu sebabnya di sini tu. Jadi tujuan kata ni bodoh tu tadi untuk menghilangkan ini tadi. Perasaan hasad dengki, khianat dan perasaan marah.
1: Betul.
0: Yang kedua, untuk mencapai yang ini, wudu yang sempurna, bersihkan anggota tubuh daripada perbuatan-perbuatan dosa. Kan kalau kita ni lihat dah, kalau saya ingat di pengajian, bukan pengajian, program interaktif Fardu Ain, saya ada mengungsikan membasuh muka, membasuh tangan dan sebagainya. Tujuan katanya tu kalau mata, apa tu, mulut dan telinga,
1: tangan
0: semua
1: kaki,
0: tu supaya disucikan daripada segala dosa-dosa. Macam mata katanya, mungkin katanya melihat atau perkara-perkara yang indah selayaknya, yang indah sesuai, ataupun tangan katanya melakukan perkara-perkara yang dosa, dan katanya bermohon supaya apa tu, katanya menerima kitab hisab katanya tu dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Cuma itulah. Yang penting semua perbuatan-perbuatan katanya tu, ketika katanya berwudu, tujuannya tu ialah membersihkan anggota tubuh badan daripada perbuatan-perbuatan yang berdosa.
1: Dosa.
0: Okey. Dan yang ketiga tadi atunya, membasuh anggota wudu dengan sempurna, dengan tidak melampaui batas. Kadang-kadang kita ni berwudu ni melampaui batas. Jangan tak jauh. Cara kita ni buka air saja. Apabila kita ni buka air,
1: lancang.
0: Kalau ada orang sebelah, basah tu. Jadi yang kata ni ijaz-ijaz lah sedikit, cukup untuk memadai. Dan kalau kita ni atau tu, ingat Nabi pun bersederhana dalam berwudu ni. Indah jauh terlampau karet, indah jauh terlampau berlebih-lebihan. Jadi sederhanalah, kita ni buka air tu dengan labatnya yang sederhana. Jangan jual luan labat, jangan jual luan karet. Luan karet tu masalah tu juga.
1: Luan beimat.
0: Luan beimat.
1: Dah cover semua.
0: Dah cover masalah tu. Dah pernah sampai apa tu sempurna wudunya. Maksudnya sini jangan melampau-lampau. Jangan macam kata ni. Contoh saja di antara melampau tu, aing buka aing pipe tu. Kedua, kalau kata ni membasuh 3 kali kan disunatkan. Kata ni sampai 5 kali, 10 kali.
1: Sepuas-puas hatinya.
0: Sepuas hatinya. Itu masalah tu je tah. Kalau berpuasa, kumur-kumur, tertalan, batal tu. Sebab ia melampau-lampau. Tapi dalam ini, kalau dia lah tertakluk juga kepada orang lain kali. Ia ragu-ragunya. Tapi kadang-kadang, luan ragu tu, susah juga. Kan baru dua tu nya, kan nak kinder siku kuaninya.
1: Lagi sekali.
0: Sampai ter 10 kali kan menghilangkan keraguannya tu. Jadi tu memang kerja syaitan lah. Dan kata ni patut tapi secara dasarnya kalau kita ni sudah melihat dengan apa tu, penuh keyakinan, dengan telitinya kata ni, hilang tak keraguan kata ni tu.
1: Insya-Allah.
0: Kadang-kadang syaitan tu lebih kuat kan dengan gangguan-gangguannya tu. Tapi insya-Allah lah. Kata ni mohon dihindar daripada sifat keraguan. Okey. Itu yang aninya mengenai dengan kesempurnaan wudu. Okey. Adapunnya kata ni yang ini sambung Adapun pakaian. Adapun pakaian itu maka sempurnanya itu dengan 3 perkara. Pertama, bahawa ada ia halal. Dan keduanya, suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Dan ketiganya, bahawa ada ia muwafaqah dengan sunat, dan jangan ada pakaian itu atas jalan takabur, ujub dan ujub dan megah. Ini cantiknya. Pakaian pun di mesti kata ni sebelum sembahyang tu mesti kata ni sempurnakan.
1: Arah kesempurnaan solatnya.
0: Ke arah kata ni supaya kata ni dapat sempurna solat yang sempurna lah.
1: Semaksimanya.
0: Pakaian pun dibincangkan. Kata ni sebelum sembahyang pakaian ambil saja. Mana kata ni kisah. Tapi di sini ia ambil kisah. Pakaian yang sempurnanya tunya ada 3 perkara. Pertama, bahawa ada ia halal. jangan jualnya kata ni.

0: ada yang halal tu bukan jual barang curi ah.
1: Mm-hmm.
0: Atau yang dari segi tu ah. Tapi di sini macam kalau kata ni pakai kain sutra, kadang-kadang pakaian ni apa tu namanya? Berantai tiap pakaian kan, one of pakaian kan, berantai, begalang. Sebab

فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر.

قيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر

لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر

فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. شكر kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Taala atas limpah kurnianya juga. Kita ini dapat lagi bersama-sama dalam rancangan Irsyad Hukum. Pendengar yang dirahmati Allah, pada episod kali ini insyaAllah kita ini masih lagi bersama dengan Yang Mulia Ustaz Abdul Hafi bin Yahya, Pegawai Istinbat di Jabatan Mufti Kerajaan, untuk menyambung penjelasan tajuk mengenai terhasilkah rujuk dengan bersetubuh, bahagian kedua. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dalam bahagian pertama yang lalu, Ustaz ada menyatakan bahawa rukun rujuk itu ada tiga Ustaz, yang mana dua daripadanya telah pun Ustaz jelaskan sebelum ini. Pada episod kali ini, bolehkah Ustaz jelaskan rukun yang terakhir itu beserta dengan syarat-syaratnya? Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Yang Mulia Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pertemuan kita ni yang lepas pengerusi, saya telah menjelaskan dua rukun rujuk, iaitu murtaja', iaitu suami, dan sighah, iaitu ucapan rujuk. Adapun rukun yang ketiga, iaitu rukun terakhir pula, ialah isteri. Untuk membolehkan suami merujuk kembali isterinya yang ditalak, isteri tersebut hendaklah memenuhi 6 syarat berikut. Syarat pertama, isteri tersebut tidak ditalak dengan talak 3. Ini kerana suami yang mentalak isterinya dengan talak 3 tiada hak untuk merujuk isterinya kembali. Syarat kedua, isteri tersebut ditalak setelah disetubuhi. Ini kerana tidak ada iddah bagi isteri yang ditalak sebelum disetubuhi. Allah Subhanahu wa Taala berfirman mengenai iddah bagi perempuan yang belum disetubuhi dalam surah Al-Ahzab ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha. Sadaqallahul 'azim. Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh, yakni menyetubuhi mereka, maka tiadalah kewajipan atas mereka beriddah buat kamu. Syarat ketiga, isteri tersebut ditalak bukan dengan tebusan, yakni iwad darinya atau dari orang lain. Ini kerana tidak ada iddah bagi isteri yang menebus talaknya sendiri. Syarat keempat, isteri tersebut masih dalam tempoh iddah setelah ditalak dari suaminya, sebagaimana Allah Subhanahu

0: Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 231, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ صَدَقَ اللَّهُ. Tafsirnya, apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu hampir habis tempoh iddah mereka, bolehlah kamu pegang, yakni rujuk mereka dengan cara yang baik. Apabila istri yang ditalak habis tempoh iddah, maka suami boleh menikahi semula dengan bekas istrinya jika dia mahu kembali bersama. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza talaqtumun nisaa'a fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf." Shadaqallahul azim. Tafsirnya, dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu telah habis masa iddah mereka, maka janganlah kamu, yakni para wali nikah, menghalang mereka daripada berkahwin semula dengan bekas suami mereka, jika mereka, yakni bekas suami istri itu, bersetuju sesama sendiri dengan cara yang baik. Ataupun istri tersebut belum menjalani tempoh iddah setelah ditalak, seperti istri yang ditalak ketika dalam haid. Ini kerana iddah talaknya bermula apabila dia suci daripada haid. Syarat kelima, istri tersebut dalam keadaan yang boleh dirujuk, seperti istri tidak dalam keadaan murtad. Bahkan tidak sah rujuk jika suami atau kedua suami istri dalam keadaan murtad. Ini kerana walaupun rujuk itu bermaksud menghalalkan kembali pernikahan, akan tetapi murtad menafikan kehalalan itu. Syarat keenam, iaitu syarat yang terakhir, istri yang dirujuk hendaklah ditentukan dalam hal suami yang mempunyai lebih dari seorang isteri, umpamanya dua orang isteri. Jika suami mentalak salah satu dari dua orang isterinya tetapi tidak ditentukan yang mana satu, ataupun mentalak kedua-dua isterinya tetapi tidak ditentukan isteri yang mana satu yang dirujuknya, maka rujuk seperti ini adalah tidak sah.
1: Alhamdulillah, dengan penerangan ustaz tadi dan sebelum ini sudah jelas mengenai rukun dan syarat-syarat bagi rujuk itu. Jadi berbalik kepada tajuk tani ustaz, yaitu terhasilkah rujuk dengan bersetubuh? Adakah rujuk itu terhasil atau menjadi sah jika perkara ini dilakukan? Silakan ustaz.
0: Sebagaimana disebutkan sebelum ini yang mulia pengerusi, bahwa dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, sighah rujuk akan terhasil hanya dengan menggunakan ucapan, sama ada ucapan sharih ataupun ucapan kinayah. Namun, kadangkala ada juga suami kembali kepada isterinya tanpa melafazkan lafaz rujuk, tetapi dengan perbuatan yang menunjukkan yang dia kembali kepada isterinya. Dengan demikian, mereka tidak lagi membatasi pergaulan mereka, malah suami menyentuh, mengucup dan menyetubuhi isterinya dengan anggapan atau keyakinan bahawa perbuatan sedemikian adalah dikira sebagai rujuk yang sah. Jadi, apakah kedudukan hukum rujuk sebegini? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitabnya Al-Umm, "Anna ar-radda innama huwa bil kalam دون الفعل من جماع وغيره لأن ذلك رد بلا كلام فلا تثبت رجعة لرجل على امرأته حتى يتكلم بالرجعة." Artinya, sesungguhnya rujuk adalah dengan ucapan, bukan dengan perbuatan, seumpama persetubuhan dan selainnya. Kerana rujuk sedemikian dilakukan tanpa ucapan, justru itu tidak sabit rujuk bagi seorang suami terhadap isterinya sehingga dia mengucapkan perkataan rujuk. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Minhajul Talibin juga berkata, وَلَا تَحْصُلُ بِفِعْلٍ كَوَطْ, artinya, dan tidak terhasil, yakni rujuk, dengan perbuatan seperti persetubuhan dan pendahuluan jima'. Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala menjelaskan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu dengan berkata, walaupun perbuatan bersetubuh itu disertakan dengan niat rujuk, tetap juga rujuk tidak terhasil. Perlu diambil perhatian, huraian hukum rujuk tidak terhasil dengan persetubuhan yang disebutkan ini adalah berdasarkan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, batas pergaulan suami dengan isterinya yang telah ditalak adalah terbatas seperti orang asing, yakni ajnabiyah. Suami bukan sahaja haram bersetubuh dengan isterinya yang diceraikannya itu, bahkan juga haram melihat auratnya walaupun tanpa syahwat selagi suami belum merujuknya kembali.
1: Jadi apa yang dapat difahami mengikut mazhab Syafi'i, yang rujuk ini hanya akan terhasil atau sah jika dilafazkan atau diucapkan, Ustaz. Jadinya Ustaz, sekiranya lah ada seseorang suami itu melakukan persetubuhan dalam melafazkan rujuk ke atas istrinya itu, apakah terdapat kesan daripada perbuatannya itu, Ustaz?
0: Apa yang jelas dari huraian sebelum ini yang mulia pengerusi, rujuk hanya akan terhasil dengan ucapan rujuk dari suami, maka tidak sah rujuk dengan perbuatan seperti menyetubuhi istri ketika dalam iddah. Bahkan perbuatan sedemikian adalah dikira sebagai dosa besar ke atas sesiapa yang tahu akan perbuatan melakukan persetubuhan dengan istrinya yang ditalak ketika masih dalam iddah yang belum dirujuk itu adalah haram. Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Az-Zawajir berkata, antara dosa besar yang ke-284 ialah menyetubuhi istri yang ditalak raja'i sebelum merujuknya bagi orang yang meyakini bahawa melakukan persetubuhan itu adalah haram. Namun, jika orang itu tidak tahu bahawa hukum melakukan persetubuhan dengan istrinya yang ditalak raja'i ketika dalam iddah raja'i itu adalah haram, maka tidaklah dia dikenakan hukuman had dan tidak juga dihukum ta'zir sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Minhajul Talibin, فَإِنْ وَطِئَ فَلَا حَدْ وَلَا يُعَزَّرُ إِلَّا مُعْتَقِدُ تَحْرِيمِهِ. Artinya, maka jika suami menyetubuhi istrinya ketika dalam tempoh iddah, tidaklah dikenakan hukuman had dan tidak juga dihukum ta'zir, melainkan jika dia meyakini bahawa perbuatan bersetubuh itu hukumnya adalah haram. Selain itu, suami yang menyetubuhi istrinya yang telah ditalak raja'i tanpa melafazkan ucapan rujuk ketika masih dalam iddah adalah diwajibkan membayar mahar mithil, iaitu kadar mahar yang ditentukan mengikut kebiasaannya pada nasab dan sifat daripada asabahnya di sebelah perempuan. Ini kerana dalam tempoh itu mereka adalah diharamkan bersetubuh. Samalah juga jika suami merujuk istrinya selepas habis tempoh iddah, suami juga wajib membayar mahar. Maka dengan huraian itu, pengerusi, dapatlah disimpulkan bahawa dalam mazhab Syafi'i, rujuk tidak terhasil dengan perbuatan seperti bersetubuh. Rujuk hanya akan terhasil dengan ucapan, iaitu sama ada dengan ucapan rujuk secara terang, yakni sharih, ataupun ucapan rujuk secara kiasan, yakni kinayah, sebagaimana diterangkan sebelum ini. Apa yang perlu diambil perhatian dari penjelasan itu ialah, bukan sahaja rujuk tidak akan terhasil dengan perbuatan bersetubuh dalam tempoh iddah, tetapi juga kesan persetubuhan itu akan menyebabkan suami dikenakan membayar mahar mithil jika dia tahu bahawa melakukan persetubuhan bersama istrinya yang ditalak raja'i semasa dalam tempoh iddah adalah haram. Jadi, berhati-hatilah melafazkan talak kerana hubungan suami isteri adalah terbatas setelah melafazkan talak walaupun masih dalam tempoh iddah. Wallahu a'lam bissawab.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan yang panjang lebar sementara tadi. Semoga apa yang disampaikan itu tadi dapat memberikan ilmu dan pengetahuan baru bagi orang ramai untuk kita ini sama-sama berhati-hati dalam perkara ini, agar kita ini semua dapat menghindari perkara-perkara dosa besar. Untuk akhirnya, sekali lagi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Abdul Hafi bin Yahya, Pegawai Istinbat di Jabatan Mufti Kerajaan, kerana sudi berkongsi ilmu dalam keluaran Irsyad Hukum kita kali ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi di rancangan Irsyad Hukum yang akan datang dengan tajuk yang lain pula. Dengan itu saya sudahi dengan aku lukau lihaza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terkejut dari tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sedang nyenyak tidur, ada kalanya kita terkejut dan terjaga tanpa sebab di malam hari. Dalam hal ini menurut datuk kepada Amr ibn Shu'aib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, apabila seseorang itu terkejut dari tidurnya, hendaklah ia membaca zikir supaya ia tidak akan memudaratkannya. Zikir yang dimaksudkan ialah A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Maksudnya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaannya dan dari kejahatan hamba-hambanya dan dari segala gangguan syaitan-syaitan juga dari kehadiran mereka. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i. Setelah terkejut dari tidur dan kita pula ingin tidur semula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mengebaskan terlebih dahulu tempat tidur tadi dengan sehelai kain sebanyak 3 kali. Kerana menurut baginda, kita tidak tahu apa yang ada di situ. Kemudian ketika berbaring hendaklah membaca Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Maksudnya, dengan namamu wahai Tuhanku, aku letakkan rusukku dan dengan namamu pula aku mengangkatnya. Sekiranya engkau menahan jiwaku, rahmatilah dia. Tetapi sekiranya engkau mengembalikannya, peliharalah dia sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Hadis riwayat Ibnu Sunni.
1: Selawat juga boleh menaikkan semangat dan keazaman dalam diri. Alunan nasyid pernah digunakan bagi menaikkan semangat para muslimin semasa mereka berusaha keras menggali parit dalam peperangan Khandaq. Amalkan selawat ini bagi memberikan kekuatan dan kesungguhan kita dalam

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والصلاة والسلام على رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم هداية للسواب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، bersyukur kita kehadir Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat, taufik serta hidayah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, umat yang sentiasa inginkan hidayah, inayah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk membincangkan. Perlu diperkatakan di sini, saya bukanlah orang yang pakar di dalam bidang gangguan makhluk halus dan cara perawatan. Jadi kita sama-sama berkongsi pendapat untuk melaksanakan apakah sebenarnya gangguan makhluk-makhluk halus dan cara rawatannya ni. Jadi insyaAllah kita akan berbincang bersama, dan saya juga minta maaf kerana saya lebih suka berdiri daripada duduk di kursi sana, dan saya minta tolong kepada Ustaz Al-Fadil untuk membantu saya menjalankan. Jadi Alhamdulillah, bersyukur sekali lagi kita kehadir Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkumpulkan kita pada hari ini untuk membicarakan satu tajuk yang begitu penting.

penting kita sama-sama menghayati. Dan adakah perkara-perkara ini, gangguan-gangguan ini ataupun rasukan-rasukan yang terjadi di negara Brunei Darussalam baru-baru ini benar terjadi atau penindak? Ataupun hanya ingawan ataupun sendegurawan daripada setiap student, penuntut dan sebagainya. Inilah yang patut kita bincangkan bersama tentang apa yang diperkatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Siapa yang mencipta manusia? Siapa yang mencipta jin dan makhluk-makhluk yang lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, di dalam awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Maknanya orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Jadi sebelum kita lari lebih jauh lagi, mari kita melihat apakah kebenaran yang ada di dalam Al-Quran ataupun adakah makhluk-makhluk itu benar-benar wujud. Kerana sini banyak dipertikaikan, lebih-lebih lagi mereka-mereka yang berpahaman akademik. Sehingga kan mereka perkatakan perkara-perkara ini sebenarnya tidak wujud. Makhluk-makhluk ini, hantu dan sebagainya tidak wujud. Nanti kita akan bincangkan bersama tentang kewujudan makhluk-makhluk ini dan bagaimana mereka ini meresap kepada tubuh manusia. Kita akan bawa dalil-dalil yang diperkatakan oleh baginda Rasulullah SAW, para ulama Islam dan juga para cendikawan-cendikawan, para doktor mengatakan tentang kewujudan perkara tersebut. Misalnya kita mengambil satu daripada Al-Quran, maksudnya katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengar Al-Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Jelas di sini bahwasanya makhluk-makhluk ini memang wujud di mana saja. Dan saya memperkatakan di sini juga mereka wujud. Di mana-mana mereka wujud. Di rumah kita wujud, di jeraya wujud, di dalam hutan wujud, di tubuh badan kita sendiri wujud. Kerana apa? Mereka ingin memporak-perandakan kehidupan kita. Ingin supaya kita tidak beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita mengambil kesimpulan daripada ini, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Para jin mendengar. Tetapi syaitan-syaitan laknatullah ini aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qala lil malaikati isjudu li adam fa sajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dalil daripada Al-Qur'an, memang makhluk-makhluk ini adalah wujud, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana dalil daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Imam Muslim telah meriwayatkan dalam sahihnya, apa-apa saja tulang binatang yang halal dimakan dan disembelih dengan menjemput nama Allah, apabila tulang tersebut telah dibuang, maka tulang itu telah akan menjadi, dibaluti semula menjadi daging lain. Begitu juga tahi binatang, ternakan kamu turut menjadi makanan mereka. Kita melihat ini, dan Rasulullah SAW berpesan, oleh itu janganlah kamu beristinja dengan menggunakan kedua-dua bahan tersebut, kerana ia makanan saudara-saudara kamu. Al-Quran jelas mengatakan tentang kewujudan makhluk ini. Begitu juga baginda Rasulullah SAW mengatakan tentang makanan mereka. Makanan mereka itu, yaitu dengan apa? Dengan perkara-perkara yang kita sebutkan di atas, yaitu tulang bedulang dan juga tahi daripada binatang. Oleh itu, janganlah kamu beristinja dengan menggunakan kedua-dua bahan tersebut, yaitu tulang dan juga tahi binatang. Kerana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia adalah makanan saudara-saudara kamu, yakni jin, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jelas sejelas-jelasnya di sini. Jadi kita dapat menolak tentang orang-orang akademik yang menolak tentang kewujudan-kewujudan perkara ini. Katanya jin, apa namanya, hantu-hantu sebenarnya tidak ada. Memang hantu tidak ada. Tetapi jin ada. Langsor tidak ada. Tapi jin aja. Dracula tidak ada, jin ada. Apa lagi hantu yang berjalan gini itu? Ada. Maknanya semua dipercayai oleh masyarakat-masyarakat lain, bukan setakat orang Islam saja. Dalam kamus Dewan diartikan sebagai berikut: hantu, bunian, jembalang, kuntianak, apa lagi? Kuntianak. Apa lagi? Orang Brunei mengatakan hantu galah, toyol, gondol, semua tersebut. Tapi sebenarnya inilah yang ada di dalam kamus Dewan. Makhluk halus halus diartikan, yaitu hantu, bunian, jembalang, kuntianak dan lainnya. Ia juga merupakan roh-roh jahat yang masuk dan melakukan pelbagai kemudahan.

daratan kepada manusia. Hantu, kadang-kadang kita mengatakan kita tidak percaya adanya hantu. Kadang-kadang kita mendengar orang-orang cakap, lai, kau jangan-jangan ke sana tu lai. Kenapa mak? Tu nak di sana lai. Baru semalam ada orang mati beranak lai. Kenapa kalau ia mati beranak lai? Kau dah tahu lai. Ya Allah, ia jadi puntianak tu lai. Benarkah orang-orang Islam ataupun ibu-ibu yang melahirkan waktu bersalin, ia meninggal jadi puntianak kah? Nah, ini kita perlu sebenarnya perempuan-perempuan yang bersalin meninggal, dia adalah syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita sanggup mengatakan dia puntianak? Hantu bunian, yes, bunian, yes. Tapi bunian juga jenis-jenis jin. Itu sebab kita tidak melihat dia, dia melihat kita. Al-Quran juga menerangkan. Itu adalah satu pembohongan benar. Saya mengatakan pembohongan jika orang mengatakan aku nampak jin, aku nampak hantu, bohong. Kita tidak nampak, kata Allah. Kamu tidak nampak, tetapi mereka nampak kamu. Macam mana kita mengatakan minta ampun, minta maaf? Kita perlu menguatkan akidah kita. Kelama-kelama kita ni berbicarakan masalah din. Ada bomo-bomo yang mengatakan, ah, tunah jin, tunah, tunah. Tunah bawa kursi itu. Kita tanya kenapa dia bawa kursi? Oh, dia sedang mesuarat tu, mesuarat. Adakah jin mesuarat bawa kursi? Ada lagi, oh, tunah, tunah, tunah. Dia sedang bersantai tu, lepak-lepak. Nah, dia sedang berdangdut. I like it. Adakah perkara itu tersebut? Tidak ada. Tapi orang yang mengatakan aku nampak perkara itu, itu satu perbohongan besar. Jadi kita hati-hati. Itu dilarang oleh Allah. Kerana kita beriman kepada Al-Quran. Al-Quran mengatakan kita tidak nampak. Ya, ia nampak kita. Bagaimana orang mengatakan aku nampak? Minta maaf ustazah. Itu nah. Sebelah ustazah tu, di kepala ustazah tu, ada 4 meninggit ustazah. Hati-hati. Di kursi ustazah semua. Betul lah tu. Nah, ini semua pembohongan. Jembalang, puntianak dan sebagainya. Kalaupun mereka ada, mereka ini merupakan roh-roh jahat yang merasuk dan melakukan pelbagai kemudaratan kepada manusia. Next. Dalam surah Al-Ahraf, sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu. Yang saya cakap tadi, dalam keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Orang yang beriman dengan Al-Quran wajib mempercayai bahwasanya setiap manusia tidak akan dapat melihat melainkan, yes, ulama melainkan mengatakan jika tubuh manusia itu telah diserapi masuk. Ini pun ada mereka yang tidak mengatakan bohong, para jin setan tidak dapat menyerapi manusia, bohong katanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an, Rasulullah SAW mengatakan di dalam Al-Qur'an tentang makhluk-makhluk ini boleh menyerap kepada tubuh manusia. Okeylah, kita tidak mau mengambil Al-Quran kerana kita cetek Al-Quran. Okey. Pasal barangkali bis kita mengatakan aku akademik, kita melihat apa yang diperkatakan oleh para doktor, misalnya tuan. Kita melihat pandangan para doktor mengenai gangguan dan rasukan. Doktor. Bukan maknanya pandangan Dr. Haji Anwari. Tidak, tidak, tidak, tidak. Malahan pandangan Carl Johnson, sebenarnya masalah kerasukan merupakan satu perkara yang reality dan tidak boleh dipandang ringan oleh sesiapa pun. Reality. Doktor, ya ini seorang saintis daripada Amerika Syarikat, Carl Johnson mengatakan sebenarnya masalah kerasukan merupakan satu perkara yang reality yang tidak boleh dipandang ringan. Reality. Kenapa kita sebagai umat Islam yang yakin dengan Al-Quran dan sebagainya mengatakan perkara ini barangkali sendaan, gurauan dan sebagainya. Tetapi mereka orang-orang yang tak beriman dengan Al-Quran, tidak beriman dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, tetapi mereka mengatakan satu reality. Dr. Bill dalam bukunya yang berjudul Pemulihan Otak Pesakit Terhadap Kejadian-Kejadian Luar Biasa, subhanallah, pakar-pakar otak, apa katanya? Kejadian rasukan yang terjadi terhadap seseorang pesakit melibatkan seluruh anggota badan. Seseorang yang dirasuk kebiasaannya terdiri dari mereka yang telah lemah semangat dan kekuatan roh yang ada pada dirinya. Yes, kita bincang bersama. Kenapa wanita sering dan selalu diganggu? Pertama, kelemahan kepada mereka itu. Kedua, mereka ada stop duty. Kata orang ini, tak perlu salat. Bila tak salat, tak boleh baca Quran dan sebagainya, didampingi. Kerana pernah terjadi suatu ketika, apabila kami melawat, apabila kejadian itu berlaku di negara kita, negara Brunei Darussalam, kita melihat di situ, rupa-rupanya kekotoran-kekotoran berlaku.
sehingga kan minta ampun, minta maaf kaum ibu, mereka menconteng-conteng di dinding-dinding dengan darah-darah hit mereka. Masya Allah. Ini seolah-olah kembang bulu saya ni. Seolah-olah mereka memanggil perkara ini. Dia datang. Panggil dia datang. Jadi inilah seseorang yang dirasa kebiasaan yang tidak ada mereka yang telah lemah semangat. Bam, lemah. Ya lemah semangat. Lemah semangat. Ataupun kekuatan yang roh pada dirinya tidak ada. Ya tidak baca bismillah. Kan susah. Cuba tak kita memberikan, nanti kita akan bincang bersama. Terdapat banyak lagi pendapat para doktor, yes. Pendapat ilmu perubatan mengenai rasukan menurut Dr. Bill. Tiga tempat utama yang sering diganggu, yes. Yang pertama otak, yaitu ingatan otak. Betul kata Rasulullah SAW, apabila masuk tempat rongga-rongga yang terbuka, dia akan hentam di otak hanik. Dia akan menjadi sasal. Dia tidak tahu lagi siapa sebenarnya aku, siapa dia dan sebagainya. Sehingga kan pernah terjadi di negara jiran kita ini, apabila seorang ibu kerasukan, dia mengambil anaknya macam nak sembelikan. Tapi di kes gila, tidak gila, tidak gila. Tapi bila dimasuk itulah, yang pertama ditangkap di otak, ingatan. Yang kedua sistem urat, urat saraf menjadi lemah. Pernah kejadian karau, kenapa tangan aku bergetar, karau. Dan sistem kelamin, hati-hati laki-laki. Sistem kelamin pun ditekan, tidak ada nafsu selera yang dadak, zuriat pun dah timbul, anilah. Itu pendapat Dr. Bill, Dr. Ahmad Salabi mengatakan, Ahmad Subhi mengatakan, penyakit tidak sedar secara umumnya merupakan gangguan sistem saraf yang datang secara tiba-tiba. Pernah kejadian, saya dijemput kepada sarang apa, sekolah, sebuah sekolah. Ustaz, minta tolong datang ke sini Ustaz. Saya cakap, kenapa? Dua guru saya kena ganggu Ustaz. Dua orang guru pingsan. Bila saya ke sana, saya lihat, ini masalahnya bukan gangguan. Saya mengatakannya ni, barangkali dia panas ke, tension ke, stress ke apa. Betul. Dia bawa ke hospital, masuk air, selamat. Senyum. Maknanya bukan gangguan. Jadi di sini saya akan menerangkan, berkongsi kepada bis kita, apakah sebenarnya gangguan ataupun dia pingsan kerana panas ke apa? Gangguan. Bukan gangguan. Ada sebenarnya. Jadi bis kita yang di sini ada pengalaman, misalnya daripada Darussifa Warafaha dan sebagainya, kita boleh bincang bersama. Membentangkan kepada masyarakat negara Brunei Darussalam, bukan semua gangguan daripada fakta-fakta kerasukan. Tidak. Barangkali masuk di tubuh manusia, panas, terik, sejuk yang menggigit, pingsan. Itu maknanya bukan gangguan. Pendapat dalam buku yang berhormat PHNDDDD, histeria atau kerasukan penyakit urat saraf disebabkan oleh ketakutan yang saya sebut tadi, atau kegembiraan yang melampau-lampau sehingga emosi tidak dapat dikawal. Ya memang suka. Kalau kita dah melebih sangat, melampau-lampau gembira, dangdutlah, ho ho ho ho, I like you, Atu yang suka tu. Ini kawan aku ni, kawan aku ni, kawan aku. Buka aura, buka. Ini yang datang ni ganggu. Ustaz, aku sembahyang Ustaz. Sehari 5 waktu Ustaz. Yang termasuk-masuk sunat sampai aku tak tidur malam Ustaz. Tapi aku sering diganggu Ustaz. Nah, kita bincangkan. Kenapa orang yang sembahyang juga diganggu? Barangkali sembahyangnya itu tidak kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia sembahyang kerana takut diganggu setan. Allahu akbar. Aku sembahyang ni mudah-mudahan setan tak ganggu aku. Kita i'tiqad bahwasanya kewujudan ihdinas siratal mustaqim, apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat pada perkara itu. Sebab-sebab berlakunya gangguan, kerasukan jin dalam tubuh manusia ingin mendampingi dengan manusia, satu. Mendampingi. Maksud mendampingin di sini, makhluk-makhluk ini ada makhluk-makhluk yang gatal. Makhluk gatal, yes, makhluk gatal. Ini pengalaman, pengalaman saya ni. Kita kongsi pengalaman. Perlu saya mengatakan, saya bukan pakar, tapi saya bercakap secara pengalaman. InsyaAllah, saya akan terangkan dan kalau boleh nanti saya akan ambil 2-3 orang. Kita akan nunjuk cara di sini, insyaAllah. Pertama, ingin berdampingan dengan manusia. Ia ingin berdampingan. I love you, dia bilang. Engkau lawa dan sebagainya. Ia ingin mendamping. Itu sebab kalau anak-anak damen 7-8 tahun, dia suka main di tingkap, arah langsir. Kenapalah itu, aku bercakap dengan kawan aku tu. Siapa tu? Namanya siapalah? Amira. Hati-hati. Ini kejadian benar. Bila dia mendampingi, dia masuk ke dalamnya tu. Apabila dia dewasa, pengalaman saya, waktu dia berkawan, okay, yes.
Waktu nak tunang saja, tendang terajang.

Ini pengalaman. Kadang berkawan yes, bila nak tunang benci. Ustaz, kenapa ustaz? Bila aku tengok dia benci ustaz. Dia tengok aku benci juga ustaz. Kerana permainan makhluk dalam merubah mua kita ni. Mua yang handsome macam mua Ustaz Ajan Wari diubah. Dia ubah seperti muka Shahrukh Khan. Sebenarnya yang handsome Ajan Wari, Shahrukh Khan tu nak lawan, Wari lagi lawa. Aku cinta Ajan Wari, kenapa muka Shahrukh Khan? Jadi itu perubahan. Jadi yang pertama dia cinta. Kadang-kadang sampai ia bernikah. Barangkali ada yang di sini berpengalaman bernikah. Apabila dibacakan ru'ya sesuatu itu, kenapa kau akan ceraikan aku? Dia bilang, kenapa engkau? Iya istri aku. Ini terjadi. Saya cakap, ini istri aku. Bila kau kahwin? Aku kahwin katanya. Siapa nikahkan kau? Kami kahwin secara kami. Orang Islam tak boleh. Aku juga Islam. Aku mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengharamkan. Aku sukalah aku nak kahwin. Okey? Berdebak-gedebu, ringkaskan cerita. Tiba-tiba sadar. Perempuan yang kerasuk kanan ini sadar. Ustaz, tu ustaz. Dia panggil saya di tingkap ustaz. Apa yang ketika dia kerasuk kanan itu terjadi? Saya tanya kenapa? Tu dia panggil saya ustaz, namanya Ahmad. Saya bukan cakap pasal Ahmad ustaz. Saya kesian anak damin atau ustaz namanya Asraf. Misalan. Kenapa? Ia ajak saya balik ustaz. Siapa yang tak senda tahu ustaz? Rupanya itulah bila dialog tadi itu. Memang laki-laki itu Asraf dan dia mendapat anak. Laki-laki itu Ahmad dan mendapat anak yang namanya itu Asraf. Jadi bagaimana itu? Berlaku perkara ini. Dan realiti yang terjadi juga. Apabila suami pergi ke kerja, hati-hati perempuan. Itu yang saya mengatakan jin gatal. Terjadi. Di satu daerah, tak payah sebut. Bila suaminya bekerja, istri suri rumah, pukul 10 ia datang. Istri layanlah macam seorang suami. Barangkali anokah, mati. Minta ampun, minta maaf. Kemudian, melakukan sebagaimana hubungan suami istri. Suami, mau, teruslah, halal. Datang lagi kali kedua, datang. Suami aku ni buang tebiat ke apa ni? Datang. Sama juga. Perlakuan yang sama. Nggak sabar ya bertanya suaminya. Abang tadi balik buat apa kan bang? Siapa balik? Bekerja juga aku ni. Ini baru aku balik bah. Mula suspek. Kali ketiga datang. Yang dah memberitahu suaminya tu. Kali ketiga datang. Macam biasa. Baru kedapatan. Selama ni badan suamiku dah berbulu. Ini kenapa berbulu? Dada berbulu. Tangan berbulu. Mula suspek. Jadi, apabila dibuat satu rawatan, alhamdulillah, buat rawatan, istilahnya Islam. Islam memang boleh memagar. Rasulullah SAW pun juga mengatakan, halau makhluk ini. Itu ada hadisnya. Jadi dipagar, kali keempat dia datang, alhamdulillah, tidak dapat masuk jenguk. Padan muka dia, padan. Ini terjadi. Jadi yang pertama tu ingin mendampingi dengan makhluk manusia. Kemudian manusia pernah menyakitinya. Kita tidak sadar, puan-puan, para hadirin yang dirahmati Allah. Kita tidak sadar dapat rumah baru ataupun dapat pejabat baru, duduk relax, kursi empuk, nyaman. Rupanya jin sudah ada di sana. Kita duduk, dia balas dendam. Kau duduk punggung aku, kau punggung kau. Ini terjadi. Habis, berbisul. Pergi doktor, pergi apa, pakai krim, pakai apa, dano. Ini. Kerana pernah terjadi, diriwayatkan di dalam buku yang dikatakan Syekh Abdul Hamid Bali. Meriwayatkan kejadian ini di Mesir katanya. Dua orang adik-beradik laki-laki dan perempuan. Menarik pelepah kurma. Bibon. Rupanya di bawah itu ada kumpulan jin bermain di sana. Jatuh pelepah kurma itu sehinggakan anak jin itu mati. Ini dendam. Bila dah mati, dia dendam. Setiap hari Kamis mesti sakit. Anak itu sakit. Setiap hari Kamis sakit. Jadi ada seorang Syekh Al-Azhar itu merawat riwayat di dalam bukunya itu. Dalam itu dapat dialog. Dia mengatakan kerana ia telah membunuh anakku. Barangkali ia tanpa sadar. Tidak ada sadar. Akhirnya mati juga perempuan ini. Mati. Ini terjadi di depan mata saya live. Waktu di hospital Ripas. Depan rumah mayat. Live. Seorang hamba Allah kerana bergagas ingin melakukan salat maghrib berjamaah. Parking di depan rumah mayat. Ini live. Itu sebab kalau kita sampai ke mana jangan lupa memberi salam dan juga membacalah sekurang-kurangnya Fatihah di mana sekalipun. Supaya dia boleh ke tepi. Apabila selesai sembahyang maghrib berjamaah,

tiba-tiba hamba Allah ini seorang laki-laki mencacau. Live. Jadi imam yang ada di sana bertanya, Bang, kenapa Wang? Apa Wang katanya? Jin. Baru dia tahu jin. Jadi saya tak masuk campur, ada imam. Bah, kenapa nih katanya? Ia melanggar aku katanya. Ia melanggar anak aku. Di mana? Di depan tuh sana katanya. Macam mana ia langgar? Ia parking melanggar anak aku katanya. Mana kita nampak tuan-tuan dilanggar? Jadi akhirnya imam tu cakap, ndak apalah dia ndak nampak. Ndak. Tiba-tiba pesakit tadi yang saya gelar pesakit tunjuk saya. Apa katanya? Sombong. Ih, kenapa aku sombong? Saya pun diamlah. Saya tanya, kenapa pula aku engkau salahkan ni? Sombong. Engkau tahu kenapa engkau tidak ajar orang-orang kau supaya memberi salamun ala Sulaiman fil alamin? Mana aku tahu cakap? Engkau tahu, sombong. Maknanya di sini kita dapat petua daripada jin. Bukan semua kita boleh ambil. Kerana Rasulullah SAW mengatakan jin ini pembohong. Tapi ada dikatakan itu benar. Ketika terjadi kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah diajar oleh jin tentang ayat Al-Kursi. Ha, kemudian diberitahu kepada Rasulullah. Betul kata Rasulullah. Walaupun dia adalah pembohong. Jadi yang mengajar saya, baca ini katanya. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Kami boleh minggir. Okeylah, kalau begitu saya bacalah. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Terus, drop. Anak tadi pingsan, disadarkan, alhamdulillah. Ia tidak tahu apa cerita. Jadi di situ hati-hati, ini yang dikatakan balas dendam. Dia akan balas dendam. Barangkali cukup cakap ini. Wallahu a'lam bishawab.

0: terkejut dari tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sedang nyenyak tidur, ada kalanya kita terkejut dan terjaga tanpa sebab di malam hari. Dalam hal ini menurut datuk kepada Amr ibn Shu'aib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, apabila seseorang itu terkejut dari tidurnya, hendaklah ia membaca zikir supaya ia tidak akan memudaratkannya. Zikir yang dimaksudkan ialah A'udzu bikalimatillahit tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Maksudnya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaannya dan dari kejahatan hamba-hambanya dan dari segala gangguan syaitan-syaitan juga dari kehadiran mereka. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i. Setelah terkejut dari tidur dan kita pula ingin tidur semula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mengebaskan terlebih dahulu tempat tidur tadi dengan sehelai kain sebanyak 3 kali. Kerana menurut baginda, kita tidak tahu apa yang ada di situ. Kemudian ketika berbaring hendaklah membaca Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Maksudnya, dengan namamu wahai Tuhanku, aku letakkan rusukku dan dengan namamu pula aku mengangkatnya. Sekiranya engkau menahan jiwaku, rahmatilah dia. Tetapi sekiranya engkau mengembalikannya, peliharalah dia sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Hadis riwayat Ibn Sunni.
1: Doa untuk mengekalkan ingatan dan mudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya fattahu ya alimu iftah qalbi futuhal

arifin. Maksudnya, ya Allah, kurniakanlah kepadaku kefahaman para nabi dan hafalan para rasul dan ilham para malaikat yang hampir yakni denganmu. Wahai yang maha pembuka dan maha tahu, bukakanlah hatiku seperti orang-orang yang arif.

Ya Tuhanku, ampunilah diriku dan kedua ibu bapaku. Kasihanilah mereka berdua, sebagaimana mereka mengasihani diriku sewaktu

katanya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain

Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu dengan adab kesopanan, yakni budi pekerti, bukan dengan keturunan. Kemuliaan itu dengan adab kesopanan, yakni budi pekerti, bukan dengan keturunan. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu dengan adab kesopanan, yakni budi pekerti, bukan dengan keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berdoa memohon dilapangkan dada untuk menerima ilmu dan diberi kefasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tafsirnya, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku, dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Dipetik dari surah Thaha ayat 25 hingga 28.

0: kekuatan diri.
1: Harta itu harta karun, ilmu itu pusaka nabi. Harta itu menjadi kita kuli, ilmu itu kuli kita. Harta itu berkurangan apabila dibelanjakan, ilmu bertambah apabila diajarkan kepada sesiapa yang memerlukan. Harta itu membuatkan kita kikir, ilmu itu menjadikan kita pemurah. Harta itu dapat dicuri, ilmu tidak dapat dicuri. Harta itu dihisap di hari kiamat, ilmu itu memberi manfaat di hari kiamat. Harta itu akan binasa dan buruk, tetapi ilmu tidak akan binasa dan buruk. Harta itu menjadi kita keras hati, ilmu itu memberi ketenangan hati. Harta itu mendakwah ketuhanan seperti karun, ilmu itu sebaliknya. Cuba kupas dan bincangkan dengan rakan dan taulan, dan seterusnya menjadi pedoman hidup kita. Semoga bermanfaat.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Daripada Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam kesusahan membaca La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil azim, La ilaha illallahu rabbus samawat wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit. Riwayat Bukhari.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillah.

Dan selamat pagi kepada audio pendengar Nur Islam FM Radio Brunei Wadah Terbiah Insani. Pertemuan kita pada hari ini Selasa 24 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 12 Mei 2026 Masihi. Dan masih lagi di dalam ruangan Salam Subuh sehingga pukul 7 pagi ini nanti. Jadi bagaimana perkabaran audio di pagi Selasa ini? Didoakan semoga audio berada dalam keadaan sehat sejahtera, semoga dalam pelindungan Allah Subhanahu Wa Taala juga berbahagia hendaknya. Dan mulakan langkah kita pada pagi ini dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun urusan kita di sepanjang hari ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan apapun bentuk rezeki yang kita perolehi pada hari ini, semoga sentiasa di dalam keberkatan. Dan sama-samalah kita berdoa semoga kita semua dikurniakan rezeki yang mencukupi dan juga berkat. Kita kuatkan tekad sambil bertawakal, berusaha dan berikhtiar tanpa putus asa. Semoga kita tergolong di dalam hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur dan redha atas setiap anugerah dan juga pemberiannya. Dan sebentar saja lagi Auda akan dapat mengikuti bersama bacaan zikir harian pagi. Dan seperti biasa, Irsyad Hukum akan ke udara pada pukul 6.30 menit pagi. Sebuah rancangan kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan terbitan Hajah Nur Yati Haji Timbang. Dan tepat pada pukul 7 pagi nanti, berita perdana akan ke udara dari Studio Jubli 1. Baik Auda, untuk seterusnya kita dengarkan bersama bacaan zikir harian pagi.

0: Maha suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka 7 surahnya di dalam Al-Quran Al-Karim dengan tasbih. Dan betapa banyak ayat tasbih yang Allah turunkan di dalam kitabnya agar dipergunakan oleh hamba-hambanya yang suka bertasbih untuk memanjatkan pujian kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Taha ayat 130. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Tafsirnya, dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah-sebelah siang, supaya engkau redha, yakni dengan mendapat sebaik-baik balasan. Di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Ubad menerangkan, terdapat tasbih yang boleh menghilangkan rasa was-was, iaitu Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allahi bi aziz. Artinya, Maha suci Tuhan yang memiliki, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang menjadikan dan yang memperbuat. Jika Ia menghendaki, dihilangkannya dan digantikannya dengan kejadian yang baru. Tidaklah yang demikian itu menyusahkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu peristiwa berlaku bila mana seorang lelaki bernama Abul Hasan mengalami rasa was-was setiap kali mengambil wudu. Hal ini diceritakan kepada gurunya yang bernama Abul Abbas Al-Marisi dengan harapan agar dia mendapat petunjuk untuk menghilangkan rasa was-wasnya itu. Abul Abbas Al-Marisi lantas berkata, "Inilah orang yang bermain dengan syaitan, bukan syaitan yang mempermainkannya." Hanya perkataan itulah yang diucapkan oleh guru itu kepada muridnya. Akan tetapi, di dalam perkataan itu terkandung suatu pengertian, iaitu jangan memberi kesempatan kepada syaitan untuk bermain di dalam hati. Justru, kuatkanlah hati, kerana syaitan tidak dapat membuat was-was di dalam hati yang penuh yakin. Beberapa hari kemudian, Abul Hasan ditanya lagi oleh gurunya tentang rasa was-was yang dialaminya itu. Abul Hasan menjelaskan bahawa rasa was-was itu masih tetap ada. Kemudian gurunya berkata, ucapkanlah kalimah tasbih ini, yakni sebagaimana yang telah dibacakan tadi, berulang kali. Dan yakinlah di dalam hati bahawa Tuhan yang lebih kuat daripada syaitan. Jika rasa was-was itu belum juga hilang, selama itu janganlah engkau datang kemari. Abul Hasan melaksanakan apa yang disarankan oleh gurunya itu selama beberapa waktu. Dan akhirnya dia berhasil dengan usahanya itu. Kemudian dia menjelaskan kepada gurunya bahawa pada mulanya dia mengalami kesulitan besar, tetapi dengan berkat ketabahan dan keyakinan hati, akhirnya rasa was-was itu pun hilang sama sekali. Begitulah Auda, amalan bertasbih itu bukan saja untuk memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga sebagai penawar dan ubat, malah membuatkan diri kita hampir kepadanya, iaitu Allah pencipta semesta alam.